0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

0: wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang di kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
1: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
3: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
1: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
6: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
5: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
7: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
8: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.

0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
1: AT Initiative. I will carry their word work forward.
2: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
1: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
5: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
8: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
9: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
8: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
10: Ya, alhamdulillah hari ini majelis final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
8: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh K.H. Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
9: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
7: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

Tiga utusan kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang Tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 Juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang Tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 Juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, sudah pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masa Radio Republik Indonesia, dan tidak terasa waktu terus jalan ya. Kesibukan demi kesibukan sudah kita kerjakan dari pagi sampai saat ini, dan masih akan terus berlanjut. Biasanya hari Sabtu, hari akhir pekan, Anda lewati dengan fokusnya bersama keluarga. Tapi dengan suasana santai ya, saya kasih satu informasi. Memang sih informasi ini berkaitan dengan pemerintah kita, tetapi mudah-mudahan saja tidak membuat kita agak sedikit serius ya, tetapi santai aja, karena informasinya terkait dengan Bapak Presiden kita memuji kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Berbagai keberhasilan dicapai oleh pemerintah hanya dalam waktu 2 tahun. Kumohon agar engkau tinggal di sini. Kata Presiden, kata Prabowo, kita sudah menghasilkan 125 kebijakan luar biasa. Dan hal itu diungkapkan pada peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center. Presiden membeberkan, saudara, berbagai capaian pemerintah, seperti pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk, produksi pupuk meningkat. Ini adalah sejarah pertama dalam kepemimpinan Indonesia. Capaian lain yaitu pendapatan perusahaan milik negara atau BUMN mengalami peningkatan, padahal sebelumnya selalu merugi. Presiden Prabowo mengatakan pendapatan PT Pupuk Indonesia mengalami kenaikan 252%. Wow. Begitu pula dengan PT Perkebunan Nusantara, naik 54%, Pertamina untung 86%, PT Pegadaian naik 84%, dan PT Semen Indonesia naik menjadi 400%.

Tapi dengan berbagai fasilitas seperti gudang pendingin yang dilengkapi dengan fasilitas es ya, pemerintah memiliki perhatian terhadap kesejahteraan nelayan dan membentuk kampung nelayan merah putih yang sudah tersebar di 1.300 titik. Pemerintah menargetkan 2.000 kampung nelayan terbentuk di tahun 2028 dan 5.000 kampung nelayan terbentuk di tahun 2029. Karena saudara pendengar, ikan merupakan protein yang sangat bagus, sangat penting untuk anak-anak kita ke depannya. Generasi Z ya. Oke pendengar, itu dia satu apresiasi dari presiden kita terkait dengan keberhasilan di beberapa program yang sudah digagas di 2 tahun terakhir ini.

0: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
3: Yakult probiotik setiap hari.
4: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
5: Kamu tahu kah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan Rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, Rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
6: Ibu bapak, sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
7: Sudah tentu, tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
6: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
7: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan, atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
6: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Lalu, bagaimana cara mengurus PBG?
6: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG.
7: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
6: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan . Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya?
6: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
8: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan Surat Edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
7: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman, dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
6: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.

cetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura. Amanah dan terpercaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saudara pendengar, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ditandai kumandang Indonesia Raya dari ujung timur Indonesia. Dan juga tadi ada bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang sebagai anak-anak muda ya, yang selalu harus memberikan spirit dan semangat akan Sumpah Pemuda, kemudian akan bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan kita untuk kita bisa ada di era pembangunan. Baik pendengar di seantero Kota Jayapura, bahkan untuk Anda yang sedang OTW alias on the way, lagi dalam perjalanan, semoga saja perjalanan Anda bagus, lancar, dan Anda fokus sebagai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih kami temani Anda di sela-sela kebersamaan kita di siang hari ini. Pagi sudah berangsur-angsur menuju ke siang hari. Karena ya, karena di siang ini ya, kita sudah merasakan kehangatan sinar matahari, bukan hangat lagi, udah panas ya. Dan semoga saja tidak mengurangi makna dari Anda menikmati suasana siang ini dengan aktivitas yang masih berlanjut. Oke, saudara pendengar, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, kerajinan Indonesia harus mampu bersaing di pasar dunia. Hal itu disampaikan saat menggelar konferensi pers pameran kerajinan Nusantara atau Krianusa di kantor Kemkom Digi Jakarta. Tri Tito menuturkan bahwa kerajinan khas Nusantara memiliki potensi besar untuk dipasarkan di kancah internasional. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2023, nilai ekspor kerajinan Nusantara mencapai 20 triliun rupiah. Nah, melihat potensi itu, Tri Tito Karnavian menargetkan nilai ekspor kerajinan Indonesia dapat terus meningkat meski kerajinan Indonesia telah memiliki pasar di sejumlah negara. Jangkauan ekspor perlu diperluas, dinilai perlu diperluas.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Sudah 57 menit berlalu dari pukul 10 pagi. Anda masih terus bersama kami, penyiar Anda, saya Mbak Ida dan juga ada Bung Mansa. Tapi sekarang bertambah lagi penyiar yang satunya. Ada Mbak Rahma yang sudah hadir, siap menggantikan Mbak Ida dan juga duduk di kursi panas ini sampai jalan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang Mbak Rahma.
1: Siang Mbak Dea. Iya,
0: gayanya masih seperti yang kemarin. Asik-asik.
1: Asik-asik, kita bikin asik aja ya.
0: Padahal libur-libur loh, tapi tetap rapi-rapi aja nih Mbak Rahma.
1: Iya sih, Mbak juga rapi kan. Enggak. Maksudnya kita selalu rapi walaupun hanya pakai kaos. Oh, iya. Kayak berasa rapi aja rapi, kan. Iya sih, walaupun gak ada yang lihat ya.
0: Cuma memang gak pakai seragam, tapi Mbak selalu identik dengan ini apa?
1: ID card.
0: ID card.
1: Iya,
0: saya
1: gitu.
0: Mah apa ya? Panas-panas
1: saya ayam. Kak, nanti kalau mau streaming baru ya kan, Mbak, dengan pakai perlengkapan yang ini lengkap.
0: Perjalanan dari Koya ke sini apa yang diperhatikan?
1: Nah, yang diperhatikan itu iya betul di kawasan Car Free Day. Ternyata ada batas waktunya juga, Mbak Dea.
0: Iya, tadi sempat cerita ya, jam 10 udah harus rampung.
1: Sudah harus selesai semuanya. Jadi yang jualan
0: jam
1: tuh
0: jam 10 tank itu udah waktu. Terus kemudian mereka beres-beres sampai jam 12.
1: Enggak, setengah 10 tadi itu lewat. Udah mulai ini sih dikasih imbauan gitu kan untuk beres-beres. Jadi para pelaku UMKM juga udah langsung berbenah kan. Mereka punya ini dagangan dan sebagainya.
0: Memperingati itu, yang kasih peringatan itu ini dari Satpol PP ya.
1: Iya, biasanya juga dari Dishub.
0: Iya.
1: Ada mobilnya kan. Udah, jadi
0: tapi dari sekian banyaknya pedagang itu, apakah dengan durasi waktu dari jam berapa ya? Jam 6 ya?
1: Biasa iya, jam 6 setengah 6 jam... tuh bahkan udah mulai ini sih udah mulai ramai sih Mbak biasanya. Iya. Jam setengah 6 itu udah mulai ramai. Jadi ya siapa yang datang lebih cepat ya
0: bisa dapat rebutan tempat gitu ya atau enggak?
1: Kalau dengar cerita dari seorang pelaku UMKM juga yang kemarin sempat meramaikan RRI Fest, mereka udah booking, Mbak.
0: Oh, jadi memang setiap minggu tempatnya di situ.
1: Udah di booking sama yang punya lahan kan.
0: Karena ada cerita itu kadang mereka datang jam 2 malam itu cuma mau dapat tempat yang strategis untuk
1: itu sudah harus pesan duluan. Jadi yang punya lahan juga udah konfirmasi juga ke teman-teman yang pelaku UMKM ini kan kalau udah langganan kan. Mau enggak nanti ini lagi? Jadi enggak ini udah dikonfirmasi memang sehari sebelumnya, malam sebelumnya.
0: Udah diinformasikan dari mereka yang di sana itu bayar.
1: Bayar gitu, lahan kan.
0: Berarti gitu. Menguntungkan untuk pemilik lahan, tetapi juga menguntungkan untuk mereka yang UMKM itu ya.
1: Iya, betul. Karena ramai kan, Mbak, setiap hari Sabtu.
0: Tapi banyak loh. Maksudnya saya pesimis, habis enggak dagangan mereka yang dibawa sana kan?
1: Tapi banyak sih, maksudnya rame sih. Mudah-mudahan aja ya, walaupun mungkin ada yang habis, ada yang enggak, tapi kayaknya banyak deh.
0: Banyak.
1: Mudah-mudahan yang
0: masyarakat yang berkunjung
1: dibeli
0: juga banyak ya. Terbukti ketika mereka habis Car Free Day banyak yang ditemukan.
1: Bawa tentengannya banyak ya.
0: Banyak yang
1: ditenteng. Bukan hanya tangan sebelah kanan, kanan kiri penuh dengan kresekan ya.
0: Iya.
1: Tetapi kita juga sekaligus mengingatkan juga ya, Mbak, ya, maksudnya ketika ada satu kawasan dimanfaatkan untuk berolahraga dan sebagainya, satu lajur ditutup, ya kembali lagi kita diingatkan untuk jaga kebersihan juga ya, Mbak, ya.
0: Itu karena disediakan kantong sampah enggak?
1: Iya.
0: Kayaknya disediakan.
1: Disediakan.
0: Atau dari masing-masing UMKM sendiri?
1: Sepertinya kesadaran masing-masing juga sih. Tapi beberapa waktu lalu juga sempat lihat itu memang sudah disiapkan kantong-kantong sampah. Dan para petugas kebersihan juga langsung sih membersihkan kawasan sekitar situ. Pas pulang gitu kan lewat, udah langsung bersih.
0: Langsung ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai nggak jaga kebersihan. Akhirnya yang bersihin ini bikin kerjaan tambahan aja setiap minggu kan.
1: Jadi ya minimal kesadaran masing-masing ya untuk jaga kebersihan.
0: Gitu.
1: Jadi walaupun udah selesai aktivitasnya, tetapi kalau kita lewat lagi di jalur itu kalau udah bersih kan
0: enak
1: kan dipandang
0: pemandangannya,
1: mata kan. Tetap bersih kota kita.
0: Betul.
1: Waduh.
0: Tapi memang soal kebersihan itu kadang ini ya, yang masyarakat yang makan-makan di apa pembatas jalan itu kan duduk kan di situ. Itu saya kadang lihat, ya ampun ini sampah-sampah kok nggak bertanggung jawab, ditinggal kan. Apakah nanti, oh sudah nanti yang pedagang aja ngangkatin gitu kan?
1: Ya mudah-mudahan semakin sadar ya. Jadi kita datang senang-senang, olahraga dapat sehatnya. Ya kita juga harus jaga kebersihan gitu kan.
0: Tapi tadi pagi tuh mendung loh Mbak Rana. Saya pikirnya mendung terus.
1: Sempat
0: ternyata
1: hujan gak? Hujan di sini?
0: Iya. Waktu aku baca berita tuh hujannya sampai tembus di dalam studio.
1: Oh iya? Benar. Enggak loh, di kawasan Koya tuh enggak ada sih hujan. Kami itu, tuh sangat merindukan hujan ya.
0: Itu jam-jam 6 ke jam setengah 7. Deras. Satu kali berk gitu langsung.
1: Iya ya.
0: Saya lihat itu di luar basah kan. Nah, nanti sampai jam-jam 7 setengah 8 itu perkiraan cuaca itu masih mendung. Masih mendung. Setelah ini loh kok sudah panas.
1: Di kawasan kami tuh nggak ada hujan sih.
0: Ampun.
1: jadi heran juga kalau di sini bilang hujan. Kita di sana enggak. Yang karena kayak malam itu ini juga kan. Hujan deras kan.
0: Di sini enggak sih.
1: Di sana enggak. Di sini hujan deras, di sana enggak.
0: Berarti situasi di Koya dengan di sini berbeda.
1: Iya, beda ya. Ya begitulah.
0: Pernah enggak Anda berada di tengah-tengah situasi yang
1: pernah
0: hujan kan?
1: Pernah dari sini pernah pulang malam habis tutup siaran kan. Tapi enggak sampai keluar juga dan berdiri di tengah jalan, enggak juga sih. Dari sini hujan deras tapi begitu sampai mau naik-naik jembatan Yotefa, jembatan merah, enggak
0: hujan.
1: Kering jalan, Mbak. Padahal di sini tuh sudah hujan yang sudah deras memang.
0: Langsung
1: mau keluar mau keluar studio pun, aduh, karena saking derasnya kan mikir-mikir lagi. Tapi kalau mau nunggu hujannya reda kapan pulangnya? Jadi udah bela-belain lari gitu kan, langsung menuju mobil. Ih deras sekali. Tapi begitu sampai jalan, sampai mau naik jembatan Yotefa merah,
0: heran.
1: Gak ada hujan. Kering. Sampai ke kawasan kami di Koya. Bulan terang. Gimana konsepnya
0: cuacanya
1: ya?
0: Maksud saya tuh Mbak Rahma turun dari mobil.
1: Ya ampun, tengah malam Mbak.
0: Ya, terus di antara
1: yang kering dia di basah, terus foto ya dia bikin video.
0: Separuh hujan.
1: Gak kepikiran tidak. Mbak. Karena udah larut malam juga. Nanti bingung hujan orang gitu. Lewat ini ngapain? Bikin ritual apa?
0: Oh jadi langsung bulan terang ya?
1: Iya, malah di sana tuh bulan terang, Mbak. Makanya, ya ampun bisa ya.
0: Tadi Mbak siapa Mbak Dewi juga menginformasikan ini apa situasi kita masih di cuaca El Nino ya.
1: Jadi pengaruh El Nino. Betul. Jadi masih panas, cuaca kering. Jadi mengingatkan juga ya Mbak bahwa jangan sembarang ini deh Mbak
0: bakar-bakar hutan.
1: Lahan.
0: Sedih kan itu di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi kan udah terbakar semua.
1: Iya sih.
0: Terus bukan. Yang paling sedih itu kalau ini ya kita lihat hewan ada yang terbakar.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Masih gendong anak.
1: Betul.
0: Saya kalau lihat, aku kalau lihat itu Mbak langsung nangis.
1: Iya sih.
0: Terbawa di perasaan.
1: Iya. Anda sensitif sekali ya kalau sama hewan ya.
0: Langsung sedih gitu.
1: Iya sih.
0: Terus aku bilang ngapain sih kayak gini muncul di beranda saya gitu, maksudnya bikin sedih aja.
1: Tapi itu tuh tergantung ini juga sih. Kalau misalnya lewat di berandanya Mbak Dea terus Mbak like apa itu jadi ini juga. Iya, kita algoritmanya gitu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Yang disukai itu, yang disukai, yang di like itu nanti kayak gitu
0: terus.
1: Iya. Algoritmanya gitu. Kayak gitu. Oh, jadi gitu. Tergantung kita juga.
0: Walaupun
1: gitu.
0: Kita cuma nonton doang bisa enggak?
1: Iya,
0: udah ketahuan.
1: Iya.
0: Jadi itu
1: algoritmanya ini. Jadi yang muncul di beranda tuh itu maksudnya terkait kayak gitu terus jadi terbawa.
0: Jadi yang
1: juga
0: sering muncul di beranda saya tuh ini hewan panda. Karena suka banget paling favorit kan yang di Jepang itu kan. Terus siapa si Bung Fau atau siapa namanya gitu. Kan hewan panda itu. Terus kemudian si Dogi, kemudian si Empus. Jadi itu yang sering muncul.
1: Iya.

0: dulu ya, nggak pernah ada kayak gitu kan.
1: Apa tuh?
0: Maksudnya kayak apa, demen TikTok kan, terus demen-demen apa status-status gitu. Iya. Dulu-dulu nggak.
1: Dulu-dulu kan? Nggak ya. Sekarang-sekarang ini sini-sini, ya. Sini-sini makin tuh ya.
0: Ini kayak AI juga udah iya, beberapa betul. Tahun ini kan. Iya. Belum nggak sampai satu belum, tahun ini ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai akhirnya banyak yang digunakan juga.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bahkan nanti kita ada ini kan. Apa tuh? Ada. Agenda kegiatan untuk itu kan apa pembuatan lagu AI yeah. Ya kan iya kan yeah. Penyiar reporter MD ya kan. Jadi kita kasian. Mau buat lagu nih.
0: Iya, cuma kan kasihan artinya kita manusia ini kan diciptakan untuk bisa berkarya. Mm-hmm. Kalau sudah tergantikan oleh si mesin itu artificial intelligence iya itu sih. Peran manusianya kemana iya. Gitu.
1: Dan
0: keenakan jadinya manusia.
1: Betul. Dan yang membedakan tuh kayaknya rasa deh.
0: Rasa
1: yang dulu pernah ada. Iya kan? Kalau manusia kan kayaknya tuh kalau membawakan sesuatu tuh kayak iya kan Mbak, nyampe ke hati.
0: Kita bacanya tapi, juga iya. Ini memang menggambarkan isi hati betul kan?
1: Itu sih kayaknya yang membedakan ya. Walaupun AI juga sudah ini tapi karya-karya musisi, penyanyi-penyanyi yang kalau kita dengar langsung mereka nyanyi iya. Kayaknya beda aja beda. Gitu rasanya
0: iya. Kalau AI kok nadanya itu-itu aja walaupun dia
1: warna suaranya juga ketahuan kan.
0: Walaupun dia mengadopsi mungkin buatlah lagu lagu suaranya Ruth Sahanaya gitu kan. Tapi tetap aja ketahuan iya. Kalau itu bukan asli iya. Gitu kan.
1: Iya sih, kita bisa bedakan ya. Bedakan. Kembali lagi soal rasa. Rasa-rasanya ingin pulang. Itu Mbak Dea ya, rasa-rasanya ingin pulang lagi. Ya karena udah selesai dinas ya.
0: Udah selesai dinas, udah kelap, udah macam-macam, ya. Udah banyak yang mau dikerjakan
1: oh,
0: di rumah.
1: Gitu. Jadi oke. Okay. Rasa-rasanya aku akan ditinggal. Ya. Memang
0: ditinggal lama ya. Nanti iya, Mbak Rama jedanya lama.
1: Hari terakhir ya ini ya, kita pergi, ketemu ya hari terakhir.
0: Tapi intinya pergi untuk berjumpa kembali.
1: Pergi untuk kembali ya, iya, refreshing sejenak refreshing lah. Nanti sejenak. Gantian juga ya Mbak Dea, nanti tuh. Refreshing, KKWL juga demikian, yang
0: Mbak
1: lain juga
0: Sophie,
1: demikian.
0: Mbak Agus.
1: Mbak Agus Wati. Mas Agus ya kan nanti gantian ya.
0: Sip. Selamat
1: dimulai
0: menikmati.
1: Dan dibuka lembaran pertama bersama diriku yeah, oleh diriku.
0: Betul. Nanti pada apa? Pada targetnya di September Desember lagi ya.
1: Memang sih niatnya udah harus ini sih biar nanti mempersiapkan fisik yang lebih kuat untuk nanti bulan Desember.
0: Awal tahun yang baru.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Kayaknya Mbak Rama punya acara keluarga ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat berkumpul bersama keluarga.
1: Oke okay deh.
0: Selamat beristirahat.
1: Jangan
0: sejenak.
1: Merindukan diriku ya, Izzy. Kalau nanti kita video callan.
0: Iya,
1: nanti
0: WA lancar.
1: Iya, betul.
0: Video call lancar.
1: Nanti
0: berita juga lancar.
1: Iya sih, itu dia. Kemarin tuh Mbak Dea nanya, Mbak Rama kalau cuti tetap ngedit ya? Ya iyalah, tetap ngedit. Masa nggak ngedit?
0: Iya.
1: Tetap lah.
0: Kan cuti juga, cuti ngedit. Kan?
1: Enggak sih. Udah diwanti-wanti enggak?
0: Oh, oke, okay. Memang gitu.
1: Jadi
0: kerjaannya
1: udah.
0: Ibu
1: iya.
0: Editor harus gitu.
1: Iya. Sama kan Mbak juga kan walaupun
0: anda akan dipecat.
1: Mbak kan juga gitu walaupun cuti kan tetap harus bikin berita.
0: Iya
1: betul, betul kan. Makanya
0: oke baik.
1: Oke deh Mbak Dea, apapun rencana hari ini semoga lancar sukses.
0: Sama-sama.
1: Sampai nanti besok dinas pagi lagi ya Anda.
0: Iya, 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan pada enggak bosan dengan
1: Enggak dong. Sip lah.
0: Terima kasih Mbak Rama.
1: Oke, makasih juga Mbak Dea.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi dan sudah mengawali pula rangkaian kebersamaan kami dengan Anda pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu-lagu hiburan pilihan sudah dihadirkan menemani Anda yang saat ini tengah menikmati segala aktivitas Anda maupun sekedar menikmati suasana santai Anda di kesempatan siang hari ini. Dan untuk di day part yang kedua ini, untuk rangkaian lintas Jayapura siang, sampai day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, edisi hari Sabtu akhir pekan momen weekend tanggal 19 September 2026, Barahma di sini yang bertugas menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami. Di antaranya yang kini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan silakan kami undang Anda kembali untuk bergabung. Kita ramaikan suasana siang hari ini, kita ngobrol santai. Nanti boleh nelpon Barahma di sini ya, di line telepon 0967 536386.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 11:27 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan siaran kami. Gak bergeser sedikit pun frekuensi radio monitornya dari FM 96, 96,3 juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Mau kemana Anda hari ini bersama keluarga tercinta? Ada yang lebih memilih di rumah saja Mbak Rahma karena cuacanya panas? Atau ada yang sudah punya agenda ingin ngajak keluarga ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Jayapura, yang ada juga di Kabupaten Jayapura, atau bahkan juga mungkin ada yang ingin menuju ke arah-arah perbatasan RIPNJ? Apakah cuaca siang hari ini dengan cuaca yang begitu cerah akan bertahan sampai sore, juga sampai malam nanti? Kami punya update informasi perkiraan cuaca di beberapa tempat-tempat wisata di kota Jayapura dan sekitarnya, termasuk juga di wilayah Kabupaten Jayapura. Nanti informasi lengkapnya dihadirkan, kami lansir dari akun Instagram @info_bmkg_papua sebagai panduan Anda sekiranya ingin menuju ke beberapa tempat-tempat wisata yang ada di kota Jayapura, juga yang ada di Kabupaten Jayapura. Nanti Mbak Rahma balik ya dengan update informasi selengkapnya untuk Anda di suasana siang hari ini. I was

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Saudara pendengar, punyanya Backstreet Boys sudah dihadirkan More Than That ya, yang terus kami rangkaikan dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana siang hari kita di edisi akhir pekan hari ini, momen weekend hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Silahkan yang mau bergabung, kami temani Anda kini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di sepanjang waktu itu diselingi dengan beberapa informasi-informasi menarik untuk Anda. Anda juga nanti boleh bergabung ya di line telepon kami. Kita ngobrol santai di line telepon kami di 0967 536386. Dan informasi waktu saat ini sudah pukul 11:38 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan yang pastinya sangat menyenangkan setelah beberapa hari Anda berkutat dengan pekerjaan. Terus apalagi Mbak Rahma, tugas kantor, tugas sekolah, atau ya berbagai urusan yang pastinya momen akhir pekan seperti saat ini menjadi kesempatan untuk Anda menikmati waktu Anda bersama keluarga. Ada mungkin yang memulai hari Sabtu pagi tadi dengan secangkir kopi, atau bahkan mengawalinya dengan membersihkan rumah. Ada juga mungkin yang berolahraga di kawasan CFD atau Car Free Day, atau juga tadi sudah mengawali hari Sabtu dengan berbelanja kebutuhan keluarga, karena biasanya hari Sabtu itu ramai ya di pasar-pasar tradisional. Mumpung libur, jadi isi kulkasnya dipenuhi jadi berbelanja sama keluarga. Atau Anda yang mungkin tadi santai saja sih di rumah Mbak Rahma, menikmati suasana pagi tadi ya, sambil terus juga hingga saat ini masih memantau siaran kami. Terima kasih untuk Anda semuanya. Dan katanya tidak harus pergi jauh-jauh untuk membuat akhir pekan terasa menyenangkan. Tetapi kalau Anda punya pilihan lain, ingin mengajak keluarga menikmati beberapa tempat-tempat wisata di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan nanti ada update informasi perakiraan cuaca, bagaimana kondisi cuaca di beberapa tempat-tempat wisata yang dimaksud. Nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda mungkin yang ingin menuju ke arah-arah Bukit Teletabis, yang ingin menuju ke arah-arah Danau Sentani, yang ingin bersuah foto di Danau Love, atau juga yang ingin melihat langsung jembatan Yotefa untuk Anda yang baru saja datang di kota Jayapura, atau lebih jauh lagi ke arah-arah perbatasan Sko. Nanti informasi kondisi cuaca di sana akan kami hadirkan lengkap untuk Anda.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan terus kami hadirkan menemani Anda yang mungkin lagi sibuk di garis belakang sana alias dapur, atau mungkin lagi dalam perjalanan. Mau kemana? Mau keluar, pokoknya Mbak Rahma ya, mau menikmati suasana akhir pekan, karena suasana di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura juga menawarkan banyak pilihan ya. Anda bisa menikmati udara pantai, ya bisa menikmati kuliner-kuliner favorit, atau sekedar menikmati suasana kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, yang tentunya juga yang perlu diperhatikan adalah kondisi cuaca dan juga tetap menjaga keselamatan Anda sepanjang perjalanan. Kami coba update informasi perkiraan cuaca di beberapa tempat-tempat wisata di kota dan juga di Kabupaten Jayapura, yang informasinya kami lansir dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura melalui akun Instagramnya di @info_bmkg_papua. Untuk lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Jayapura, diantaranya di Bukit Teletabis, kemudian di Danau Sentani dan juga di Danau Love, diinformasikan untuk di wilayah Bukit Teletabis ya, pagi, siang hingga malam hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk Anda yang ingin menikmati keindahan Danau Sentani, diperkirakan cuaca pada siang dan malam hari nanti juga akan berawan. Demikian juga yang ingin menikmati indahnya Danau Love, ingin bersuafoto dengan orang-orang tercinta ya, Anda bisa langsung datang ke Danau Love. Cuaca di sana juga sangat mendukung, siang hingga malam hari nanti diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk lokasi-lokasi wisata di kota Jayapura, untuk Anda yang ingin sekedar berfoto juga di Jembatan Yoteva pada siang dan malam hari nanti diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk Anda yang ingin pergi jauh ke sana, kemana Mbak Rahma? Ke perbatasan RIPNJ di daerah Sko ya, cuaca di siang dan malam hari nanti juga diperkirakan akan berawan. Demikian juga untuk Anda yang ingin melihat keindahan kota Jayapura dari puncak Jayapura City, cuaca di siang hari ini hingga malam hari nanti diperkirakan juga akan berawan. Kemudian di Bukit Jokowi, cuaca pada siang dan malam hari nanti juga diperkirakan akan berawan. Itu dia update informasi perkiraan cuaca yang sudah kami hadirkan dari postingan ataupun dari media sosial @info_bmkg_papua. Dan pastinya Anda bisa terus mendapatkan pembaruan update informasi perkiraan cuaca juga ya, setiap hari, setiap pagi, yang disampaikan langsung bersama perkirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Ya, sudah Sabtu dan Minggu berarti waktunya untuk keluarga ya, karena Senin sampai dengan hari Jumat sudah disibukkan dengan aktivitas kerja di kantor. Jadi hari Sabtu Minggu full time katanya Mbak Rahma untuk keluarga. Oke deh, sip. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan memang ya, karena kesibukan kita masing-masing membuat waktu bersama keluarga seringkali juga terasa semakin sedikit ya. Karena itu, ketika momen akhir pekan datang seperti saat ini hari Sabtu, manfaatkanlah ya kesempatan itu untuk benar-benar hadir dan menikmati setiap momen kebersamaan dengan keluarga tercinta. Entah itu lagi menikmati makan bersama mungkin siang hari ini sambil mendengarkan siaran kami, atau sekedar bermain sama anak-anak ya, ini juga pasti akan menjadi kenangan yang begitu berarti. Kami temani Anda kini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Yuk silakan, kami undang Anda yang mau bergabung, boleh nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Itulah tagline-nya Pro 1 ya, di seluruh Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya. Sudah pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, dan kami temani Anda kini dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Boleh langsung nelfon ke sini, ke line telepon kami di 0967536386 ya. Di ujung telepon yang sudah bergabung langsung disapa. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang ngobrol bersama Mbak Rama.
0: Siang juga Ivan. Apa kabar hari ini dirimu?
1: Saat ini kabarku baik-baik saja Mbak Rama. Mungkin kabar bagaimana?
0: Baik-baik juga, sama dengan.
1: Oh, saya tanya cuma kan atau belum?
0: Sudah. Ivan?
1: Loh.
0: Belum. Yang ditanya ternyata belum ini ya. Yang menanyakan ternyata belum makan siang juga.
1: Iya, tapi saya sudah makan dengan ini apa, cemil apa? Bukan cemil juga sih, gorengan.
0: Oh, gorengan. Oke.
1: Okay. Ya, masalah plastiknya ini.
0: Plastiknya ya, terus gimana? Plastiknya ini yang ya, aduh.
1: Ada. Jadi ada makan, ada isi alas perut itu.
0: Itu lagi ada. Banyak ya ada tadi ya alas perutnya ya.
1: Iyo, teh kotak dengan
0: gorengan.
1: Apa ini? Gorengan sama air putih.
0: Eh sudah, tahu tempe, tahu goreng, tempe goreng. Pisang goreng, ya, tahu isi.
1: Pisang goreng dengan tahu gosong saja.
0: Tahu gosong.
1: tahu kosong.
0: Oh, tahu kosong. Kirain tahu gosong. Oh, tahu kosong.
1: Ada pisang goreng ya, apa maksudnya pisang goreng dong, jual tahu gosong nanti dong dapat.
0: Jangan yang gosong juga ya dijualnya ya. Enggak ada.
1: Iya, jadi aman ini.
0: Aman ya untuk alas perut, bisa lah ya.
1: Bisa
0: sambil sampai nyari-nyari. Ih, sampai sore.
1: Oh. Iya. Oh, jadi ntar tidak makan lagi jam-jam 2, jam 3 langsung sore.
0: Biar sekalian ya.
1: Iya. Karena kalau mau makan itu sudah tanggung, itu jam-jam tanggung itu.
0: Iya sih, jam-jam tanggung betul. Iyo. Jadi sekalian aja sore. Kalau masih bisa tahan lapar ya udah, berarti enggak apa-apa. Masih ya, kecuali kayaknya
1: kalau,
0: bisa.
1: Iya, kecuali kalau memang tidak alas perut, macam tidak hajar gorengan, berarti jam 2 jam 3 harus makan.
0: Betul, harus makan. Setuju. Iya. Jangan sampai perutnya rasa perih. Aduh, sudah bahaya.
1: Oh, bahaya. BTW ini Mbak Rama makan apa?
0: Ada deh.
1: MBG.
0: Enggak dong. Makanan buatan gue sendiri yang pasti kalau MBG-nya. Makanan buatan gue. Okay. Gue sendiri.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: 4 sehat 5 sempurna. Emang ya, tambah susu lengkap sudah.
1: Tambah susu.
0: Iya.
1: Susu itu banyak gitu, yang instan apa, yang instan-instan itu. Susu instan itu. Nah, apa, susu steril itu ajar itu saja itu.
0: Iya sih, untuk menambah tenaga. Karena sampai sore kan. Ivan juga ya, iya. Sampai sore ya, sampai jam 4 ya.
1: Tidak, hari Sabtu kita setengah hari.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam-jam 2 saja.
0: Oh gitu, sampai jam 2 aktivitasnya. Ya udah, berarti pulang nanti makan di rumah aja kan?
1: Iya, pernah kita sudah ngobrol dengan Mbak Rama deh waktu itu.
0: Lupa. Kayaknya seingat-ingatnya barang hari Sabtu tetap kerja, cuman belum tahu pulangnya jam berapa.
1: Aduh.
0: Lupa, maklum ya, agak faktor lala.
1: Ayo, habis gara-gara data dengar bicara dengan Mbak Ida ya. Terlupakan semua kan.
0: Iya, betul. Terlupakan.
1: Sampai Bung Agus bilang, "Mbak Agus ini bahaya."
0: Tuh yang mancing duluan nanti. Siapa Mbak Dea kan?
1: Ya udah.
0: Mbak Aguswati ya. Jadi kita kasih nama tambahan Mbak Aguswati ya. Temannya Mbak Rahmawati gitu.
1: Bunga Agus sama nama saja. Mbak Agus ini.
0: Mbak Agus nih, aduh. Pelanggaran
1: libur
0: ya.
1: Libur lagi baru dibilang Mbak Agus.
0: Betul.
1: Jelas
0: enggak
1: ada liburnya Mbak Agus. Kalau Bunga Agus ada libur.
0: Gawat nih, main ganti-ganti nama aja nih. Pelanggaran. Ya ampun.
1: Wah, itu tuh bukan ganti nama lagi, marah gue iya. Ganti kelamin.
0: Gender ya. Ganti gender langsung. Aduh.
1: Ganti gender ini.
0: Bahaya memang ya, jangan dicontoh ya.

0: Mbak Rahma, berarti Bung Agus. Nanti
1: Iya,
0: tutup siang.
1: sampai tiga hari kan Mbak Ida pagi?
0: Iya, sampai besok.
1: Sampai besok ya?
0: Iya, betul ya.
1: Dari kemarin
0: hari
1: besok.
0: ini sampai besok. Besok tuh memang jadwalnya Mbak Dea memang dinas pagi.
1: Iya,
0: Ya
1: memang
0: udah.
1: pagi.
0: Memang jadwalnya pagi. Kalau yang dua hari ini kan tukaran dinas ya, sama Kakak Weli
1: Iya.
0: dan sama Mbak Rahma gitu. Ya, kita
1: Oh,
0: mah
1: gitu.
0: fleksibel ya, isi.
1: Saya kira, oh yang mengambil cuti ya, akhir-akhir kan, ya itu lagi.
0: Itu
1: Tadi mau
0: lagi.
1: kemana ini? Empat
0: Nanti.
1: orang mau belajar ilmu membaca langkah kaki,
0: Ah,
1: nggak
0: itu
1: jadi.
0: mah sudah. Oh iya ya, kapan? Coba ya, belum ada waktunya. Next ya, aku balik dari cuti ya. Nanti kita belajar. Sekarang ilmunya itu udah ini sih, udah sedikit-sedikit udah diturunin sama Mbak Dea gitu. Jadi bisa
1: Oh
0: lah.
1: iya,
0: Udah Mbak Dea udah mulai tahu.
1: emang Mbak Ida masih di situ.
0: Mbak Idanya udah pulang karena memang
1: Oh
0: harus
1: luar
0: siap-siap kan, ada
1: biasa.
0: kegiatan juga hari ini.
1: Oh,
0: Gitu.
1: Mbak Ida kalau dengar ini sudah dikit-dikit tertawa biar biar tidak ini toh,
0: Biar
1: semoga
0: tidak la
1: tidak.
0: biar tidak lapar.
1: Biar tidak lapar. Ini muka kelihatan awet mulut kalau tertawa tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau murung-murung sih orang bilang cepat tua jadi.
0: Iya, ketawa-ketawa. Yang
1: Jadi
0: penting jangan
1: kita
0: ketawa-ketawa
1: tertawa.
0: sendiri ya.
1: Oh itu lain cerita itu Mbak Rama. Itu nanti
0: Iya.
1: itu yang tampung nanti yang di ini. Sampai itu rumah sakit itu.
0: Aduh, yang penting ketawanya rame-rame bareng-bareng ya kan?
1: Iyo.
0: Van, jadi
1: Oke.
0: arah-arah mana nih Doyo?
1: Oi, Doyo itu beda. Ini sekarang di Waena,
0: Oh di
1: hari
0: Waena.
1: Sabtu.
0: Oh hari Sabtu tuh di
1: Iya.
0: Waena.
1: Iyo.
0: Oh gitu. Berarti dekat-dekat ya?
1: Iya, dekat.
0: Baguslah. Gak terlalu
1: Iyo.
0: jauh seperti
1: Cuaca
0: hari-hari
1: lagi.
0: kerja yang lain. Cuaca juga panas ya?
1: Iyo, ini mau bilang cerah tapi
0: Cerah
1: cerah berawan tapi ini sudah masuk mendung
0: suci.
1: ini.
0: Oh, di situ mendung.
1: Iyo.
0: Oh, di sini mau dibilang berawan tapi kok berawannya lebih ya, cerah begitu. Kayaknya berawan
1: Iyo.
0: tapi berawannya awannya sedikit, jadi cerah sekali dan menuju
1: Oh,
0: ke
1: gitu.
0: panas mentereng ini di sini.
1: Oh, di sini Waena lagi mendung
0: Lagi
1: nih. Kata orang
0: mendung.
1: yang di Waena mereka kayaknya mereka sama deh, mendung. Di tempat lain mah sudah mendung nih.
0: Oh
1: Saya
0: gitu.
1: lihat dari memantau dari langit.
0: Wis, Anda tidak di ketinggian kan tapi.
1: Ya, tidak di ketinggian,
0: Iya,
1: cuma memantau ke atas
0: memantau
1: saja.
0: saja ke atas
1: Dari bawah
0: udah
1: ke
0: ya.
1: atas.
0: Oke,
1: Iya.
0: baik, baik, baiklah. Yang penting semuanya masih tetap aman lah di sana, masih bisa untuk beraktivitas siang hari ini.
1: Masih bisa. Yang pentingnya turun hujan. Kalau turun hujan berarti tong bubar.
0: Ih, jangan juga, sudah harus ini prepare.
1: Tapi justru hujan itu yang dibutuhkan beramai.
0: Iya
1: Lagi
0: sih,
1: panas-panas nih,
0: lagi
1: paling terik nih,
0: memang sih
1: bahaya
0: lagi
1: sekali.
0: pengen hujan ya. Apalagi
1: Iyo.
0: kita di daerah Koya tuh ini sih jarang hujan.
1: Iyo, harus itu yang dibutuhkan supaya
0: Betul.
1: kita punya air di gunung kesayangnya
0: Iya,
1: kita bersama ini, siklop ini bisa penuh lagi.
0: betul. Dan yang lagi wilayahnya ada karhutla, kalau turun hujan kan
1: Iya,
0: bisa
1: bisa
0: meminimalisir
1: bisa
0: ya.
1: padamkan toh ya.
0: Ya,
1: Titik-titik
0: mudah-mudahan
1: di
0: cuaca
1: karhutla.
0: yang terbaik lah yang dikasih sama yang di atas.
1: Ya, dapat hujan bersyukur, dapat
0: Iya,
1: panas
0: panas juga
1: juga. Kalau bisa jangan
0: bersyukur.
1: terlalu panas.
0: Kalau panas jangan terlalu panas, aduh. Gimana dong ya?
1: Minta lagi,
0: Kita,
1: request lagi.
0: iya lah, kita request lagi sama yang di atas ya, aduh. Lu maunya apa coba?
1: Dikasih panas ke panas, ini dikasih hujan, hujan ya. Tariknya selesai, kita suka-suka tadi.
0: Iya, yang penting mau cuacanya hujan kah, panas kah, sibuk kah, agak-agak sibuk kah, jangan sampai lupa makan siang.
1: Baik. Mau bilang juga tapi
0: Mau bilang juga tapi ini juga sudah lupa ya. Lupa nanti makannya sore aja.
1: nanti di sore saja itu.
0: Langsung dirapel ya.
1: Iya, dirapel itu di
0: Makan
1: sore
0: siang
1: aman
0: dan
1: sih.
0: makan malam.
1: Nah, kan siang dan makan malam punya satu pagi di
0: Lapis ya.
1: sore.
0: Aduh,
1: Iyo.
0: bisa wae Anda.
1: Oh, iya pas ini malam minggu tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Iya. Tapi malam minggu tong di rumah saja.
0: Iya ya.

0: Iya, tong tidak kemana-mana.
1: Iya, tong tahu. Kamu di rumah saja. Iya, dengar radio aja ya. Sampai nanti tutup siaran. Pantau, Jo.
0: Iya. Soalnya saya lihat itu apa yang jam-jam 8 ke jam 9 itu kalau di Mbawel ada
1: apa?
0: Masuk apa? Ruang bincang-bincang.
1: Ruang bincang-bincang ya. Wih,
0: iya.
1: Mantap.
0: Gitu. Cuma saya tahu kalau Mbak Rama punya apakah ada atau seng?
1: Seng. Betul seng bawah.
0: Oh, iya. Kalau sebentar punya, kalau enggak tahu Bung Agus ya.
1: Tambah tapi, lagi, dia seng bawah juga.
0: Bung Agus lebih kepada informasi yang membuka wawasan.
1: Wih, iya ya.
0: Iya, Bung Agus punya informasi ya lumayan.
1: Oh, begitu.
0: Membuka wawasan jadi.
1: Wih, informasi. Cakrawala berpikir ya.
0: Iya. Itu sudah. Nah, kalau Mbak Sophie lebih kepada apa? Tak bisa tergambarkan dengan kata-kata untuk saat ini.
1: Karena bingung juga.
0: Iya, mau sebutnya itu apa? Jadi saya juga belum bisa tergambarkan dengan kata-kata.
1: Oke, baiklah. Disesuaikan saja.
0: Iya. Mau apa lagi? Mau apa? Salam kah?
1: Boleh.
0: Ya sudah. Buat apa? Salam buat semua pendengar ya, RRI Pro 1 Jayapura dimanapun berada yang menyimak. Salam hormat, jangan lupa makan ya, walaupun saya belum makan tapi sudah sarapan jadi tidak apa, mengenil gak apa. Iya, terus apa lagi buat teman-teman fans, salam hormat kompak. Lalu buat kru RRI Pro 1 Jayapura, salam sukses.
1: Oke, sip.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oh, Mbak Rama. Ya. Iya, ini. So, putar lagu-lagunya ini enak-enak sekali. Kalau ya, bisa kan? Request lagu-lagu yang luar-luar negeri yang boyband.
1: Request pula ya.
0: Iya. Ya, ibaratnya zaman-zaman ini tuh awal milenium tuh.
1: Oh iya,
0: mereka
1: betul.
0: Punya lagu macam enak didengar.
1: Oh iya,
0: apalagi
1: udah ya
0: didengar.
1: Tadi.
0: Kan nanti kalau sudah masuk malam itu kan sudah masuk bagian ke oldies
1: ya.
0: Yang sudah 80-an itu jadi kita yang ke 90-an awal 2000 itu di agak siang biar agak sedikit bersemangat.
1: Oke deh.
0: Tapi semua kembali ke Bung MD, musik direktor.
1: Iya, kita harus menyesuaikan ya.
0: Apa yang diputarkan? Ajar saja, kita pendengar setia aja.
1: Sip.
0: Oke, berangkat. Tentu saat ini dulu.
1: Oke.
0: Apa saat ini saja dulu, waktu saya kembalikan.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Ivan yang sudah bergabung ya. Dari arah Waina ya. Dekat-dekat nih aktivitasnya hari ini, karena memang kalau hari Sabtu ya di seputaran Waina dan sekitarnya ya. Senin sampai dengan hari Jumat biasanya menyasar ke wilayah Sentani dan sekitarnya. Terima kasih Ivan sudah diingatkan makan siang, tetapi yang mengingatkan juga belum makan siang. Terus gimana dong ceritanya? Ya udah ya, kita ikutin aja katanya. Yang belum makan siang, sesibuk apapun Anda, apalagi yang lagi beraktivitas, jangan lupa makan siang. Yang lagi jaga toko, yang lagi jaga swalayan, biasanya aplosan ya dengan teman-teman yang lain. Jadi sebagian makan siang, sebagiannya jaga, nanti gantian lagi, sebagiannya jaga, sebagiannya makan siang ya. Jadi baku atur damai saja sudah ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, dan selamat menikmati hidangan santap siang hari ini, dinikmati bersama teman-teman di tempat kerja atau bersama keluarga di rumah. Apapun yang dinikmati, bersyukur. Lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan juga semoga semakin menggugah selera makan siang Anda. Kita break dulu boleh. Satu tembang dihadirkan untuk Anda siang hari ini dari punyanya Power Slave, Jika Kau Mengerti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda tentu dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah pukul 12:27 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon diterima lagi yang mau bergabung, silahkan. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang. Apa ya?
0: Halo, makan siang ngobrol ya, bersama.
1: Iya, makan siang ngobrol bersama tapi ingat orang lain. Waktu itu kita lagi bakar-bakar.
0: Waduh, bakar sagu ya?
1: Iya, Jak. Bakar-bakar.
0: Ih, bakar-bakar apa?
1: Bakar apa saja yang bisa dibakar.
0: Aduh, yang pasti sagu juga masuk.
1: Sudah, sagu sendiri.
0: Sagu sendiri?
1: Iya, toh.
0: Ih, memang. Baru sudah bakar kah belum?
1: Bakar, semakan habis lagi.
0: Ih, memang mantap. Mantap.
1: Eleng-eleng.
0: Ih, eleng-eleng terus. Ih, memang. Ah, dong memang sih. Tukang kasih eleng-eleng.
1: Orang Belanda bilang tidak main jelus.
0: Tidak main ganas.
1: Tidak main jelus.
0: Oh, begitu.
1: Tidak main cemburu.
0: Ih, tidak main cemburu. Aduh, mama yo. Tapi kalau sagu tuh memang tidak bisa, harus ya. Dong mau kasih ganas juga, kayaknya memang tong ganas. Karena sagu.
1: Iya,
0: iya, MBG lagi, aduh sudah, tong makan sagu saja sudah kah, masih panas-panas toh? Bakar kah? Panas-panas ya? Aduh, baru sudah begitu minum air hangat lagi ya, panas-panas lagi.
1: Air hangat.
0: Terus?
1: Air panas-panas.
0: Menyala.
1: Bakar hati kepanas, lagu panas-panas, bakar juga hati panas.
0: Ya ampun, sudah memang ya combo, combo.
1: Panas karena terlalu ngobrol lama.
0: Sampai orang Belanda masuk. Aduh.
1: Untung lagi di Belanda itu dingin-dingin apa?
0: Iya, karena kan ini toh banyak kincir angin toh. Iyo, jadi tidak boleh panas-panas.
1: Kincir angin tidak terputar, tapi angin tetap ada.
0: Ada ya, wis memang pantas. Anda punya aroma-aroma bakar-bakar sagu tuh sampai ke sini.
1: Kincir angin sudah ada bawa ke darat daerah. Ke mama panik ke komplek.
0: Ih, mungkin kah? Mungkin bisa jadi.
1: Bahkan bagian dalam tanah gunung-gunung pinggiran tidak tembus di tak angka sih.
0: Oh, iya. Aduh Tuhan, tong eleng-eleng sudah. Tong
1: eleng-eleng.
0: Aduh. Baru kakak sudah makan kah belum? Makan sayur?
1: Wah.
0: Lauk?
1: Makan dulu baru pada hati.
0: Oh begitu? Oh iya. Masalah,
1: nanti kok kebakar lagi.
0: Nanti tidak bisa fokus lagi, bakar sagu lagi. Jadi memang betul, harus isi perut dulu. Kalau
1: dalam catatan jatuh lagi.
0: Ih, jangan kak, sayang sekali. Oh, biar sudah tau yang dapat hangus-hangus juga tidak apa-apa.
1: Cara begini yang dengar, saya tahan-tahan saja.
0: Tahan-tahan saya, tahan. Tahan di situ.
1: Tahan-tahan di telinga saja.
0: Aduh, memang tahan di telinga terus lari di lutut. Karena mau jalan susah.
1: Dari mata turun ke hati, tapi dari telinga turun ke hati.
0: Iya toh, dengar, membayangkan, sampai makan dalam hati sih itu.
1: dari telinga turun ke hati.
0: Iya itu sudah.
1: Satu suara berjuta telinga. Selamat ulang tahun ya Riri.
0: Terima kasih. Ini sutanggal 19. Oh iya, masih bisa, masih bisa.
1: Semangat.
0: Terima kasih.
1: Saya. Kembali bakar dulu, angin bagus ya. Angin tolong bakar saya kasih besar.
0: Aduh Tuhan, sungguh.
1: Hari ini saya siram-siram halaman rumah begini dong, tanya, oh siram bunga kah? Ada padam-padam api yang tak bakar.
0: Aduh.
1: Padam-padam api yang terbakar di sini rumah.
0: Aduh, memang.
1: Ya begitu sudah.
0: Orang Atas. Belanda sih.
1: Selamatnya dadok.
0: Dadok.
1: Iya. Sebentar.
0: Oh iya. Oke, okay, sip.
1: Dadok.
0: Terima kasih. Iya, orang Belanda nih ya yang sudah bergabung siang hari ini, untuk semuanya juga yang lagi pantau di sana, selamat siang. Selamat makan siang, ya kan? Yang belum makan siang, masih nunggu hidangan santap siangnya disajikan, sambil terus pantau juga, boleh gabung juga ya. Ngobrol bareng Mbak Rahma di sini. Max Yoma makan siang ngobrol bersama, tapi di sela-sela makan siangnya jangan nelpon dulu deh, takutnya nanti keselekan ya. Terus kalau keselek nanti yang disalahin Mbak Rahma jadi ya. Jadi selesaikan dulu makan siangnya, kalau udah selesai boleh nelpon ke sini di 0967 536386. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, ini belum makan atau gimana? Macam lemes, suaranya kecil. Iya. Siapa gerangan? Suaranya kecil ya, volumenya. Ini kayaknya belum makan deh, atau gimana nih? Lagi sambil makan?
2: Kalau
0: yang ini di ujung telepon sudah selesai makan atau belum makan sama sekali? Halo, selamat siang. Oh, kodenya gitu ya.
3: Enggak, kalau banyak cerita kan batuk nanti.
0: Aduh, sudah siap air putih.
3: Oh, sudah siap air putih. Iya, panas gini kan siap air putih.
0: Iya, betul. Air putih yang biasa aja.
3: Tapi lebih bagus air kelapa.
0: Air kelapa, tapi yang kelapa apa? Hijau atau kuning?
3: Semua kelapa pasti yang enak.
0: Gitu ya. Iya sih, seger ya.
3: Sedang, teman-teman.
0: Apalagi campur sirup, susu.
3: Ya, itu kalau yang senang campur sirup, susu.
0: Kalau abang apa? Sukanya yang original.
3: Ya, original.
0: Iya sih, lebih nikmat juga kan. Ada yang kasih tambahan gula merah juga. Ya, sesuai selera ya, sih, suka-suka. Ya.
3: Memang siang ini makannya. Terus air kelapa.
0: Oh gitu, minumnya air kelapa.
3: Iya, dapat dari kampung gitu.
0: Oh gitu, ini nikmat kali.
3: Dari Bongo.
0: Ah, terus yang masak siapa, abang atau hari ini?
3: Iya, masak saya lah begini.
0: Tetap ya konsisten ya, dari pagi juga masaknya.
3: Masaknya dari pagi, Rahma.
0: Iya, betul. Biar ini tinggal makan aja, di mana lapar makan
3: ya,
0: betul, itu yang mantap sudah.
3: Ini bocil kecil lagi lewat-lewat mulai tahu jalan jadi.
0: Siapa? Oh gitu.
3: Ini si pohon punyanya
0: lagi rame ya kedengarannya ya.
3: Iya.
0: Kumpul iya. Semuanya, aduh bahagianya.
3: Si pohon punya kecil ini yang bocil kecil udah tahu jalan jadi.
0: Betul. Itu yang bikin rame sih di rumah.
3: Iya.
0: Betul.
3: Bukan bikin rame, tapi kita trek-trek sapi mulutnya.
0: Ih, gak apa-apa. Aduh, kalau gitu dititipin di Mbak Rahma sudah.
3: Betul aja.
0: Aduh, masalah jauh juga ya.
3: Iya, kalau dekat ya titip aja di Mbak Rahma.
0: Kalau lima langkah mah titip aja di sini ya. Di sini juga rame nih.
3: Berama harus air putih.
0: Iya, betul.
3: Yang segar mineral.
0: Memang.
3: Jadi kalau ngomong banyak gini harus.
0: Betul, harus siap air putih. Iya. Ya. Betul, setuju. Satu
3: ini
0: tumbler.
3: Dia dengar di rumah dia sudah senyum-senyum ini. Sudah dapat titipan dari Mbak Dia.
0: Oh, iya, betul. Makasih.
3: Oh, iya.
0: Udah dititipin.
3: Saya juga terima kasih, nanti saya jadi makan siangnya gitu.
0: Oh iya, oke deh. Tahu.
3: Saya bikin. Terus ada daging. Terus air kelapanya. Tadi malam santai di rumah sini.
0: Oh gitu.
3: Berangkat pagi.
0: Oh kemarin, kemarin ke Bongo.
3: Ke Bongo.
0: Oh itu perjalanan berapa jam?
3: 4 jam.
0: Kayaknya lumayan ya. Kalau dengan Nimbokrang lebih jauh Nimbokrang.
3: dekat.
0: Oh dekat. Eh, tapi perasaan dulu tuh Mbak Rahma pernah ke Nimbokrang, tuh jauh.
3: Ya, itu kita istirahat.
0: Jadi trauma Abang karena sempat ini mabuk perjalanan karena kayaknya jauh.
3: Yang bawa mobil itu.
0: Jadi udah trauma itu pertama dan kayaknya terakhir deh Mbak Rahma ke Nimbok. Iya karena itu maksudnya sampai sekarang sih Bang, sampai sekarang tuh belum pernah lagi ke arah-arah sana karena pernah mengalami sampai mabuk darat
3: ya. Berarti tergantung drivernya itu kurang bagus, jadi jadi setirnya dibanting kiri banting kanan, jadi kita oleng truknya.
0: Tapi jalan bagus, udah bagus sekarang.
3: Bagus. Kalau arah Bonggo Sarmi jalannya bagus.
0: 4 jam.
3: Setiap pagi sudah jalan dari sini setengah 7 ya.
0: Betul, pagi-pagi sekali kan.
3: Monitor area di Jayapura sampai di Sarmi, sampai di Bonggo. Jam 10 kita sudah sampai di sana.
0: Itu sepanjang perjalanan radio nyala terus, aman ya modulasi Bang?
3: Aman.
0: Wih, terima bagus. Kasih.
3: Radionya bagus. Sampai di kampung jam 10 ada diajak makan, sudah makan
0: pasti dipantai, pasti. Apalagi ini orang jauh yang datang, pasti sudah langsung siap makan. Iya kan? Karena sudah capek memang dalam perjalanan.
3: Lanjut ke Sederung Kelapa, anak-anak mandi di kali itu, kali Dormas itu.
0: Nikmatnya.
3: Habis mandi, langsung kita berangkat pulang, jam malam kita jalan. Sampai di sini jam 10 malam lagi.
0: Oh, jam-jam setengah 7 malam jalan?
3: Jam, iya.
0: Oh, sampai di rumah jam 10?
3: Jam 11.
0: Enak ya. Sekali-sekali gitu boleh ya. Jalan jauh, pulangnya bawa oleh-oleh buah tangan. Iya. Aduh. Begitu
3: sebelumnya. Kalau pergi saya ingat saya bawa oleh-olehnya.
0: Bikin
3: ikan kelapa muda.
0: Iya. Itu yang membekas sih. Jadi pengen balik lagi kan nanti. Bukan soal itunya saja, tapi kebersamaannya kan. Bisa ngajak cucu jalan-jalan dan keluarga. Benar. Itu sih yang penting. Aduh serunya. Sehat-sehat selalu deh.
3: Semua langsung rendam di kali.
0: Iya.
3: Tidak mau pulang.
0: Biasa. Tidak mau pulang ya. Aduh. Karena sudah jauh. Terus sayang mau pulang lagi. Kenapa gak nginap Bang?
3: Iya, ada rumah di sana saudaraku banyak.
0: Iya, sekali-sekali nanti bolehlah ya nginap, biar nanti puas-puas mandi di kali. Iya,
3: begitu dulu Mbak Rana.
0: Oke Bu.
3: Ngobrol siang makan siang bersama.
0: Iya, terima kasih, sehat selalu.
3: Amin.
0: Iya, terima kasih.
3: Sukses selalu.
0: Amin, terima kasih. Abang kita yang punya jantung hati, si jantung hati yang ada di jantung kota. Iya ya, Mbak Rahma tuh gitu. Pernah sekali jalan ke arah-arah Nimbong, itu nggak balik lagi deh sampai saat ini. Trauma Mbak Rahma tuh. Karena sampai muntah-muntah dan berasa jauh lama gitu ya. Tapi kalau lain cerita, kalau jalannya udah bagus, dengar-dengar cerita teman-teman juga yang lain, udah ini kok jalannya bagus, enak kok. Next ya, mudah-mudahan ya bisa lagi menuju ke arah sana. Terima kasih yang sudah bergabung. Di ujung telepon diterima lagi boleh. Sudah pukul 12:40 waktu Indonesia Timur dari Belanda. Kita sudah terima penelpon dari Belanda. Terus kita menuju ke arah-arah jantung kota dan sekitarnya. Yang mau bergabung lagi silahkan boleh di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang, terima kasih.
2: Kalau harus ku mengingat.
0: Adakah yang belum makan siang di waktu saat ini? Sudah pukul 12:41 waktu Indonesia Timur. Mungkin masih nunggu prosesnya sedikit lagi. Oke deh, sambil menemani Anda menunggu hidangan santap siang, kami terus temani Anda sampai nanti jelang pukul 13 ajang Maxioma. Dan di line telepon kami masih terima lagi yang mau bergabung, silahkan di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Siang, Kakak Afe.
4: Kalian cuma akan tak tidur.
0: Sudah tidur, memang. Kenapa sampai bisa tertidur? Kebanyakan makan ya, Anda ya? Kayaknya makannya double ini, Kakak Afe nih.
4: Tidak juga.
0: Tidak juga, tipu.
4: Benar ini.
0: Benar ya? Kirain ini karena tadi belum sarapan terus makannya double. Iya. Oh tidak. Iya, tapi tidak. tadi sempat sarapan pagi.
3: Iya juga.
0: Jadi makan siangnya gunung ya?
3: Iya juga. Stabil aja.
0: Oh stabil. Oh iya, kira.
3: Biasa, hampir biasa itu tahu toh?
0: Tidak tahu.
3: Kayaknya.
0: Kayaknya itu apa nanti di bawahnya tuh lauk dulu terus tutup dengan nasi terus lauk kayaknya iya. Berapa lapis ya?
3: Tunggu tanggal main.
0: Terus menunya apa di rumah?
3: Bagaimana?
0: Menunya apa di rumah?
3: Aduh ini sayur asam ini.
0: Ih enak loh.
3: Sayur asam sama telur dadar.
0: Wih.
3: Yang bersambal.
0: Ih sudah.
3: Selesai.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tamatlah ya.
3: Selesai.
0: Selesai sudah.
3: Bukan bilang menyimpan langsung.
0: Eh sudah ya. Makan langsung buang piring.
3: Betul. Apalagi off.
0: Ih, begitu tuh mau bilang.
3: Suka.
0: Suka. Aduh. Suka di situ ya.
3: Iya, tahan di situ.
0: Iya, cocok dengan cuaca juga hari ini. Tahan di situ, tahan lapar di situ. Cocok dengan cuaca juga, ya kan?
3: Cuaca di sini mendung ini barang.
0: Iya, Kak. Aduh, di sini panas, Kak.
3: Ada hujan kalau tidak salah.
0: Di sini panas, suwer.
3: Harus sabar.
0: Sini panas, dong bilang berawan tapi bah ini panas sekali nih, begitu.
3: Iya.
0: Jadi kalo memang.
3: Seberang sana boleh telepon bisa nyelam ke air.
0: Iya, bisa minum itu air kelapa iya, juga, gitu, Dede, saya, selamat siang.
3: Baru ada mangga jadi. Oh,
0: ini musim musim angin kan tidak ya? Belum ya? Angin barat.
3: Soalnya kan dalam sini terus jadi. Ya.
0: Siapa tahu toh kalau musim angin kan mangga bisa jatuh begitu tanpa tong lempar.
3: Soalnya belum ada info dari dong jadi.
0: Oh iya betul. Dong belum bersuara jadi tong juga malu-malu hati ya.
3: Pasti dong ada pantau itu.
0: Iya, tapi yakin pasti iya. Memang ada pantau. Iya. Lagi senyum-senyum malah. Lagi pantau sambil senyum-senyum toh.
3: Pasti, iya, itu pasti. Kalau senyum itu pasti.
0: Pasti ya.
3: Jadi hari tampak senyum dorang.
0: Masuk.
3: Dia sih.
0: Aduh. Iya. Besok sudah kembali. Besok masih libur ya?
3: Besok masih libur. Senin baru masuk barangnya.
0: Senin baru masuk. Sudah. Tetap ini jaga kondisi di tengah cuaca yang panas dan mendung.
3: Biasa saja.
0: Stabil ya. ini body stabil ya.
3: Tetap
0: mantap.
3: Wih,
0: dong saja. Terus ada yang blok.
3: Tahan di situ.
0: Aduh.
3: Jadi makan siangnya begitu Mbak Rahma.
0: Oke deh. Mau salam kah tidak?
3: Sudah tanya.
0: Oh, sudah.
3: Buat B. Buat B gorak.
0: Tahan-tahan senyum di situ sudah.
3: Buat B gorak sama siang. Makan siang jangan sampai terlupakan. Jangan lupa Mbak Rahma. Ingat mangganya yang kirim lain buat Mbak Rahma.
0: Nanti Mbak Rahma kirim balik untuk Kak Afi.
3: Oh iya, salam buat Mas Supratman dulu. Selamat siang.
0: Iya.
3: Mas Supratman, selamat berapa saja. Makan siang jangan sampai terlupakan. Selamat diberi di udara.
0: Memang.
3: Oh, tetap konco.
0: Besti ya, besti.
3: Mbak Rahma sementara begitu. Okay. Koma dulu kan.
0: Okay, baiklah.
3: Atau titik sudah?
0: Tergantung, terserah.
3: Okay, baik. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kakak Ape. Di udara tetap di udara, toh.
3: Tetap.
0: Tertib. Terima kasih, Kakak Ape. Okay, baik. Yang sudah bergabung ya. Dan selamat siang juga untuk semuanya yang lagi pantau di arah-arah Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Mama Fani, apa kabar? Kakak Yus juga, apa kabar? Lagi pantau, lagi tahan-tahan senyum mungkin, atau sambil tahan-tahan lutut karena kemarin giat lumayan banyak. Tidak juga sih. Ini hanya bayangannya Mbak Rahma saja ya. Oke, diterima lagi yang mau bergabung. Silahkan di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
5: Siang Mak Sioma.
0: Siang Mbak juga, Rahma. Betul. Dengan Bunda
5: Bunda Ani,
0: Perumnas 4. Apa kabar Bunda hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah makan pasti ya, sama belahan jiwa ya.
5: Sudah dong.
0: Sudah dong. Hari ini menunya apa, Bun?
5: Menunya ikan suwir.
0: Enak.
5: Oseng-oseng kacang panjang campur tahu.
0: Ih, enak.
5: Sambal dan kerupuk.
0: Aduh, mau suka.
5: Ayo sini dong.
0: Aduh, gimana nih? Terus apa yang gantiin barang mah nyiar dong kalau gitu.
5: Ya selesai nyiar dong.
0: Boleh ya, suruh operatornya ya jaga dulu ya.
5: Bisa, bisa.
0: Bisa ya. Iya sih, aman lah kalau untuk Bunda. Salam untuk semua di rumah, Bunda.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rahma.
0: Hai, Gede. Sama-sama. Iya, terima kasih, Bunda sayang. Bunda Ani yang sudah bergabung dari arah-arah Perumnas 4 ya. Suka ya menu-menu makan siangnya hari ini. Simple, tapi nikmat gitu ya. Mbak Rahma saja yang dengar itu. Sampai gimana coba ya. Aduh, ikan suwir. Terus tumis kacang panjang campur tahu. Mbak Rahma terakhir kapan ya makan sayur kacang panjang? Kayaknya kangkung melulu deh. Terus tadi abang kita di jantung kota tahu goreng ya kan. Aduh, masaknya sendiri pula. Ada daging juga mungkin. Sagu juga orang Belanda tadi ya kan. Aduh, nikmat-nikmat deh. Yang lain silahkan menu makan siangnya apa. Di ujung telepon diterima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat siang. Selamat siang, Maxi Oma.
6: Halo, selamat siang. Maxi Oma betul ganti.
0: Ganti, Kakak Gus, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Kalau ini suara-suaranya ini makan warung.
6: Iya.
0: Makan warung memang.
6: Iya.
0: Gitu, makan warung betul.
6: Iya, ini kan dalam warung.
0: Dalam warung. Menunya apa kakak dipilih? Silahkan. Nanti kakak Gusti bayar sendiri.
6: Aduh, nanti biar telepon ke Mbak Rahma yang akan bayar. Kakak kasih ini yang bicara tuh lah.
0: Aduh.
6: Nanti bicara ke Mbak Rahma bayar.
0: Aduh. Nanti ditagih ya di RD Jayapura ya. Ini loh ya, tagihan nanti makannya kakak Gusti. Silahkan bayar. Aduh, aduh. Nanti kalau Mbak Rahma nggak ada, ya teman-temannya Mbak Rahma deh talangin dulu, nggak apa-apa.
6: Kalinya kalau pas nanti kalau Sofi lewat dari
0: Wayna, dari Wayna. Oh iya betul. Nanti dicegat ya, Kakak Sof, tolong bayar. Karena betul. Atau enggak Kakak Weli ya dari arah-arah Doyo lewat gitu ya, kan, dicegat Weli aja.
6: Berarti saya left hand itu.
0: Left hand.
6: Saya left hand Mbak Weli. Oh, belum sampai kok ke surat tapi bayar nak gitu.
0: Aduh, ya ampun. Mau makan apa? Ya. Udah, Pak. Udah pagi tadi sarapan, tapi makan siang nanti sedikit lagi.
6: Itu pagi kalau siang kan nanti tak kirim surat.
0: Ada ya. Kirim. Tapi kirim udah dibayarin toh?
6: Tetap.
0: Oh, tetap ya. Jangan dikirim terus nanti bayar sendiri. Bercanda. Abang Gusti mau ya, makan tetap apa siang hari kalau, ini?
6: Iya, kalau untuk Gusti hari ini menunya tadi ayam bakar.
0: Ayam bakar.
6: Sambal balado. Sayur kangkung. Sama tadi situ juga saya mau minta papeda tapi aduh katanya enggak ada sagu, kalau ada sagu aja hari
0: papeda. Jadi papeda belum ready ya, jadi makan nasi saja ya. Oke, baik. Lagi. Itu kira-kira total berapa tuh? Mbak mau siap-siap uang dulu untuk bayarin.
6: Ya,
0: 50.000 ya.
6: Enggak ya, kalau ayam ya kena 22.
0: Oh gitu. Oh, 22.000. Kalau lauknya ayam. Sama dengan ikan. Sama dengan ikan.
6: Ikan telur 20.
0: Ikan telur 20. Kalau ayam 22. Oke, baik. Cukup lah. Cukup uangnya Mbak Rahma ada nih 25.
6: cukup lagi.
0: Aduh.
6: Baru tadinya tadi dengan ekstra jus susu.
0: Oh iya, belum minumnya. Ya ampun, minumnya ekstra jus susu ya. Ya ampun, Mbak Rahma gimana sih? Harus sepaket dengan minumnya ya kan? Kalau bayarin.
6: Kalau tuh marah-marah kemarin juga kan, nanti saya kirim
0: kalau tadi kalau Sophie lewat kan. Oh iya, oke, okay. Nanti live ten saja ya.
6: Iya, live ten saja Mbak siapa, Dewi siapa?
0: Mbak Weli juga bisa ya. Dari Doyo, iyo. Mudah-mudahan nanti ya ketemu ya, tinggal live ten saja, titip Jo. Yang penting sehat selalu Kakak Gus, selamat beraktivitas ya. Untuk hari ini. Cuaca di sana gimana? Mendung? Panas?
6: Ini panas sekali karena
0: bola betul. Jadi memang minum yang dingin-dingin itu pas sudah ya, karena cuaca panas. Oke deh. Yang penting semangat selalu Kakak Gus, aktivitasnya.
6: Hormat negeri.
0: Sip.
6: Begitu ganti.
0: Ganti. Oke deh.
6: Oke, selamat siang Mbak Rahma.
0: Terima kasih. Iya.
6: Selamat sampai akhirnya tuh.
0: Berarti
6: nanti.
0: Oke, okay. Terima kasih ya. Iya. Ganti, ganti. Selamat siang.
6: Ganti.
0: Terima kasih Kakak Gus yang sudah bergabung. Gitu kodenya kalau nelpon sama Kakak Gus ya, ganti. Seolah-olah kita pakai ini ya, HT ya, handy talkie ya. Wih, gaya, ganti. Padahal ini pakai telepon ya. Ya, yang pernah merasakan komunikasi masih pakai HT, handy talkie, ya udah kayak gitu, kira-kira mirip ya. Ganti. Terima kasih Kakak Gus, selamat beraktivitas untuk hari ini. Makan siang itu perlu ya, biar staminanya oke. Apalagi cuacanya panas, minumnya yang dingin, seger ya. Sebelumnya ada Bunda Ani juga yang sudah bergabung di arah-arah Pemnas 4 Waena. Selamat siang untuk semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura yang sambil ataupun sembari menikmati hidangan santap siang, terus memantau juga siaran kami di sini ya, dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Dan saat ini saudara pendengar, sudah pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Penelpon terakhir boleh diterima sebelum satu lagu terakhir dipersembahkan dan mengantarkan kita sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Penelpon terakhir ya, di belakangnya Kakak Gusti. Halo, selamat siang.
7: Halo juga Mas No yang mengakhiri.
0: Aduh Mas No, apa kabar Mas?
7: Kabar dari Arso 10, ke Koya Barat.
0: Oh.
7: Jalan Api 2.
0: Oh gitu, baik ya.
7: Om Agus itu tahu Mas No ya.
0: Oh tahu, iya dong, kita juga tahu Mas No.
7: Kenal, kenal Mas No, Om Agus ya.
0: Kenal.
7: Friend baik, konco.
0: Konco ya, besti ya.
7: Yes. Makan siangnya mau sayur bening saja sama ikan laut.
0: Ih,
7: sambal sudah
0: nikmat itu. Iya, nikmat juga, anget-anget kan.
7: Iya, iya. Salam Pak Supratman. Pak Bang Ape.
0: Betul.
7: Semuanya tadi yang masuk.
0: Iya.
7: Terakhir ini lagunya Langit Masih Biru.
0: Ini udah kelabu nih di sini langitnya. Gimana dong?
7: Biar terang biru Mbak. Para Mas suka berita, jadi silakan lanjut. Terima kasih ya.
0: Oke deh, terima kasih Mas No. Penelpon terakhir kita tahu aja nih ya, mau jelang warta berita olahraga. Ini berarti pendengar setia ya. Terima kasih Mas No yang sudah bergabung dari arah-arah Arso 10 menuju ke Koya ya Kak. Katanya tadi ya. Iya deh, terima kasih sudah bergabung juga siang hari ini. Yang lagi menikmati hidangan santap siang juga, selamat menikmati hidangan santap siangnya ya. Dan sudah pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam ajang Maxioma. Kalau berita olahraganya udah on air, berarti waktunya Mbak Rahma untuk, ya betul, makan siang ya. Anda sudah selesai makan siang, Mbak Rahma menyusul di belakang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung siang hari ini. Semoga menambah apa ya, keceriaan tersendiri untuk Anda semuanya yang lagi menikmati hidangan santap siang bersama keluarga, warga tercinta di rumah. Dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya beragam informasi olahraga, terangkum dalam dinamika olahraga. Kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: 21 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow!
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus jadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan hasil pertandingan tetap menjadi awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutama karena perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari kepada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan dalam ruang informasi nanti kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian dua informasi berita duka yang sudah kami terima di meja siar kami. Dan beberapa informasi lainnya dihadirkan pula ke ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur, di mana nanti kami hadirkan kembali ajang topi asli terang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Tetap setia bersama kami di sini mendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan

Saudara pendengar, dalam ruang informasi untuk siang hari ini, edisi siar hari Sabtu tanggal 19 September 2026, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan dua informasi berita duka.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, kami sampaikan dua informasi berita duka yang sudah kami terima di meja siar kami. Yang pertama, informasi berita duka kami terima datang dari keluarga besar Onim Kondoroy. Kami terima berita duka datang dari keluarga besar Onim Kondoroik di Abepura, Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Onim Kondoroik di Jayapura. Keluarga besar Onim Kondororik di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan di Teminabuan. Ikatan Keluarga Besar GKI Alfa Wersa di Jayapura, Sorong, dan di Teminabuan. Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Persekutuan Anak dan Remaja atau PAR GKI Bethlehem di Wamena. Keluarga besar SDYPK Lharoi Homhom di Wamena, Persekutuan Anak dan Remaja atau PAR Kairos Abepura, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu nenek terkasih Frederika Kondororik. Telah meninggal dunia ibu nenek terkasih Frederika Kondororik, istri dari almarhum Bapak Joshua Onim, meninggal pada hari Jumat tanggal 18 September 2026 pukul 10.12 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Ramela Koya Barat. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka di Jalan Engros Kamkei Abepura nomor 14, dan untuk rencana pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga yang berduka. Selanjutnya, pendengar, informasi berita duka kami sampaikan, kami terima datang dari anak Yusuf Papua Rumabar dan Tinus Bonai atau Tibo di Argapura, Jayapura. Kami terima berita duka datang dari anak Yusuf Papua Rumabar dan Tinus Bonai atau Tibo di Argapura, Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Ketua dan Staf Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Direktur dan Staf Kantor Percetakan GKI Klufkam, Jayapura, anak mantu Franky Muguri dan kedua cucu Baldus dan Grace Muguri di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ikatan Keluarga Besar Babie Oser Rosim Anobo Sasari Perkasa Jayapura, Biak Nabire Manokwari dan Sorong. Ikatan Keluarga Besar Morin Kampung Owi di Jayapura. Ikatan Keluarga Besar Waromi Wondiwoi Kampung Menawi di Jayapura, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Yan Rumabar. Telah meninggal dunia Bapak Yan Rumabar, pensiunan karyawan percetakan GKI Sinode GKI di Tanah Papua, meninggal pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di rumah Argapura, Jayapura. Ibadah pelepasan di rumah duka dan informasi pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ibadah pelepasan di rumah duka dilaksanakan pada pukul 12 siang, dan selanjutnya ibadah pemakaman akan dilaksanakan di TPU Buperwaina Kota Jayapura pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Sekali lagi, pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ibadah pelepasan di rumah duka akan dilaksanakan pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Pemakaman dilaksanakan di TPU Buperwaina Kota Jayapura pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Saudara pendengar, demikian dua informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Yang pertama, informasi berita duka kami terima datang dari keluarga besar Onim Kondororik di Abepura, Jayapura. Dan berita duka yang kedua kami terima, kami sampaikan, berasal dari anak Yusuf Papua Rumabar dan Tinus Bonai atau Tibo di Argapura, Jayapura. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar, atas nama keluarga yang berduka, menyampaikan terima kasih.

saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 50 menit kita tinggalkan dari pukul 13, menemani Anda di depart yang kedua kini, tentu ya masih dalam rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi hari Sabtu 19 September 2026. Kita jelang bersama nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, dihadirkan kembali ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Nanti Anda boleh bergabung untuk merequest lagu-lagu Indonesia tentu melalui line telepon kami pendengar di 0967536386. Kita jelang 10 menit ke depan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan masih terus kami mainkan ke ruang dengar Anda, salah satunya dari punyanya Roni Parulian, Sepenuh Hati spesial untuk Anda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Roni Parulian sepenuh hati sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan Anda dengan berbagai rutinitas juga yang terus dijalani hingga saat ini. Katanya kalau tidak sepenuh hati namanya bukan cinta ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan yang tengah meluangkan waktu bersama keluarga. Ya, bukan selalu tentang kemana kita harus pergi hari ini atau kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyenangkan hati keluarga, tetapi bagaimana kita hadir sepenuh hati untuk meluangkan waktu bersama menciptakan banyak momen-momen kebahagiaan dengan keluarga tercinta. Dan ketika Anda kini sedang bersama keluarga, cobalah sejenak sebaiknya ya meletakkan pekerjaan Anda yang biasanya Anda disibukkan dengan tugas-tugas kantor di momen akhir pekan seperti saat ini, ya sebaiknya ditinggalkan dulu pekerjaan kantornya, menjauh dulu deh dari kesibukan-kesibukan yang menyita perhatian Anda bersama keluarga tercinta. Dan momen akhir pekan seperti saat ini sebaiknya waktunya benar-benar ya dinikmati untuk keluarga tercinta Anda, karena bagi orang-orang terdekat Anda, bagi keluarga Anda, perhatian kecil saja yang Anda berikan dengan tulus ini pasti ya akan terasa berarti bagi mereka. Begitu juga dalam pekerjaan Anda yang hari ini masih harus beraktivitas, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dengan sepenuh hati dilakukan aktivitas kerjanya, ini berarti bukan harus kita berikan yang sempurna sih, tetapi bagaimana kita senantiasa memberikan perhatian, kita berusaha seoptimal mungkin memberikan tanggung jawab dan usaha terbaik kita sesuai dengan kemampuan kita. Apapun aktivitasnya, yang lagi bersantai di rumah, selamat bersantai. Yang terus disibukkan dengan aktivitas kerja hari ini, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Semoga segala aktivitasnya hari ini berjalan baik ya, dan nanti bisa pulang berkumpul bersama keluarga tercinta. Kalau hari Sabtu disibukkan masih dengan tugas pekerjaan, mudah-mudahan hari Minggu esok Anda bisa menikmati waktu Anda untuk keluarga tercinta. Kita jelang saudara pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya nanti ditunggu kembali Anda yang mau bergabung dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Requestan lagunya lagu-lagu Indonesia ya, nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: rindu.
1: Saudara pendengar Angin Sepoi-Sepoi yang hari ini semoga saja bisa menyampaikan rasa kerinduan Anda. Satu persembahan lagu dihadirkan dari punyanya Liodra, Sampaikan Rindu. Mungkin juga bisa melewati beberapa waktu nanti kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang ingin bergabung semoga juga bisa mengobati sedikit kerinduannya melalui apa, Mbak Rahma? Melalui requestan lagu yang ingin Anda pesan ya, dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia yang kembali digelar untuk edisi kebersamaan kita hari ini, pendengar. Edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Silahkan, kami tunggu Anda di line telepon kami di 0967 536386. Tetapi selepas yang satu ini ya.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, penyanyi Duo Maya, rindu kamu yang lagi kerja tapi rindu sama orang rumah, rasa-rasanya pengen cepat pulang. Sabar ya, nanti sampai tunggu waktunya tiba pulang baru pulang ya. Di ujung telepon dalam ajang Topi Asli, kami temani Anda kini, orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Setiap sesinya Mbak Rahma terima satu penelpon dan satu requestan lagu langsung ya diputarkan. Nah, silakan mulai dibuka kini line telepon kami pendengar di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Rindu itu pulang dulu.
0: Ih, teramau belum.
1: Suka. Hah?
0: Suka. Silakan ke kafe. Oh,
1: kalau begitu bila kau seorang diri sudah.
0: Hah?
1: Bila kau seorang diri. Bila... Lagunya Nur
0: Afni Oktav.
1: Nur cover, di cover.
0: Nur Afni Oktavia, bila kau seorang diri tapi di cover.
1: Ya betul.
0: Siapa
1: putar,
0: yang nyanyi? Iya, siapa?
1: Putar waktu musik.
0: Siapa?
1: Putar masuk. Putar. Oh iya deh. Putar.
0: Putar dong.
1: Putar waktu,
0: gitu.
1: Putar waktu musik.
0: Putar dong, gitu ya.
1: Putar gitu.
0: Kalau tak ada.
1: Apa sih ya? Jangan tambah lagi. Ya.
0: Bila kau seorang diri ya. Bila kau seorang diri, tidak ada yang putar.
1: Kau putar itu.
0: Yang ada itu, aduh, yang ada itu dari tuh kan ngadet lagi nih komputernya. Yang ada itu dari ini apa?
1: Sudah aku sudah.
0: Yang ada saja lagi. Ya. Nanti kakak ku atur sendiri.
1: Pokoknya ku atur sih yang mana kok karena dia sudah.
0: Yang penting Nur Afni Oktavia punya ya, lagu ya.
1: Oke. Bukan Nur Siti.
0: Oke, sudah sip.
1: Selamat bertugas.
0: Oke deh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Afi yang sudah bergabung ya. Ini tidak ada yang putar, jadi kita yang putar sendiri saja ya. Nanti dihadirkan untuk requestan lagunya dari ini cover lagu dari Nur Afni Oktavia ya, bila kau

komputernya baik, kita mainkan saja dulu lagu dari komputer yang satunya. Sambil mengiringi juga Anda yang lagi berkendara siang hari ini, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat berkendara yang lagi menuju kemana nih? Ke arah-arah Kabupaten Jayapura kah? Dari Kabupaten menuju ke arah-arah kota kah? Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati perjalanan siang hari ini. Jangan lupa jaga jarak yang aman. Jangan lupa juga senantiasa perhatikan kondisi jalanan ya, kalau cuacanya berubah atau jalanan mulai ramai. Karena biasanya semakin sore semakin ramai, jadi jangan lupa juga untuk kurangi kecepatan ya. Ingat tujuan kita untuk berkendara ini kan biar kita tidak hanya cepat sampai ya kan, tetapi sampainya dengan selamat. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, selamat berkendara. Ingat selalu juga orang-orang di rumah pasti menunggu kepulangan Anda, jadi berkendaranya dengan baik, dengan hati-hati, dan semoga juga pulang nanti dalam keadaan yang baik. Kita selingi dulu satu persembahan lagu kali ini, kami pilihkan dari punyanya Bori Saya, boleh ya, dengan judul lagunya Maria. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung, silahkan nanti di line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Saudara pendengar, satu selingan lagu sudah dihadirkan. Dan ini dihadirkan requestan lagu yang dipesan sama Kakak Afe. Lagu yang dipopulerkan oleh Nur Afni Octavia ya. Kita kembali ke era 80-an. Requestan lagunya, Bila Kau Seorang Diri. Tetapi ini versi cover yang lebih melankolis.

0: Saudara pendengar, itu dia satu requestan lagu yang sudah dihadirkan untuk sesi yang pertama ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Next, yang ingin bergabung lagi silahkan kami terima untuk sesi yang kedua di line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Kak Rahma dan Cecil.
0: Siang, silahkan Cecil.
1: Lagunya Aswar Toya featuring Leli Kara, judulnya Ketulusan Hati.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Aswar Toya.
0: Aswar
1: featuring Leli Kara.
0: Leli Kara, oke, dicariin ya Cecil.
1: Ya, makasih.
0: Judulnya apa? Judulnya?
1: Ketulusan Hati.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk Cecil yang sudah bergabung ya dari arah-arah Waena. Nanti diterima lagi yang lain yang mau bergabung, silakan masih dibuka di line telepon kami di 0967-536-386. Tetapi selepas dihadirkan kembali untuk requestan lagu berikutnya, kali ini dari Aswar Toya ya featuring Leli Kara, Ketulusan Hati.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura. Cecil, lagunya Kak Rahma, mohon maaf ya, gak bisa sampai selesai ya. Punyanya Aswara Toya featuring Lelikara. Ini memang agak sedikit lelet ya jaringan internetnya. Sepertinya memang demikian, karena susah juga untuk membalikan lagi ya. Loadingnya lama pula ya. Tapi terima kasih sudah bergabung. Yang lain ditunggu lagi, silahkan coba dibuka lagi deh line teleponnya di 0967536386. Mudah-mudahan segera bisa normal lagi ya jaringan internetnya, juga perangkat komputernya kami di studio ya. Sambil menunggu lagi semuanya kembali normal, nanti diterima lagi boleh yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia menemani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita terima lagi yang mau bergabung, silahkan di 0967536386, di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang juga.
1: Dengan Herman Diahukimo.
0: Abang Herman Diahukimo, apa kabar abang?
1: Kabar baik.
0: Oke, silahkan bang.
1: Lagu
0: mau request
1: dari Sally Marcelina, Untuk Apa Kita Berjanji.
0: Dari Sally
1: Marcelina.
0: Marcelina, apa judulnya? Untuk apa?
1: Untuk apa kita berjanji?
0: Oke, untuk apa kita berjanji? Oke, terima kasih juga Abang Herman yang sudah bergabung jauh ya dari Yahukimo ya. Ini agak sedikit delay memang ya, karena monitornya menggunakan aplikasi RRI Digital. Oke deh, langsung dihadirkan. Ini featuring Pance ya, Sally Marcelina. Judul lagunya Buat Apa Kita Berjanji.

0: saudara pendengar, requestan lagu Sally Marcelina featuring Pance, Buat Apa Kita Berjanji. Informasi waktu sudah pukul 14.34 waktu Indonesia Timur, dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Penelpon selanjutnya untuk requestan lagu berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Lagu berikutnya, selamat siang.
0: Siang, Abang.
1: Lagu pop Papua boleh?
0: Indonesia.
1: Jadi Sekali Biru.
0: Apa judulnya?
1: Gadis Kali Biru.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Abang kita dari jantung kota ya. Lagu Papua Gadis Kali Biru. Ini Mbak Rahma agak-agak ingat sih liriknya, tapi lebih pastinya dengerin saja karena Mbak Rahma juga mau ikut nyanyi tapi lupa lirik ya. Oke deh, langsung dihadirkan lagu Papua Gadis Kali Biru. Selepas ini yang mau bergabung masih boleh sampai nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara pendengar, sudah 41 menit kita tinggalkan dari pukul 14. Ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di ujung telepon, diterima lagi, silahkan ada siapa gerangan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore, Mbak Kak.
2: Siang, Bunda Ani.
3: Iya, betul sekali.
2: Silahkan, Bun, mau request lagunya siapa?
3: Lagunya Titik Puspa.
2: Boleh, judulnya?
3: Dengan judul Bing.
2: Bing, oke. Sip.
3: Makasih.
2: Sama-sama. Iya, terima kasih juga. Selamat siang menjelang sore, Bunda sayang, Bunda Ani ya, yang sudah bergabung dari Promnas 4. Langsung dihadirkan untuk requestan lagunya dari punyanya Titik Puspa. Bing.

0: Saudara pendengar, punyanya almarhumah Eyang Titi Puspa sudah dihadirkan requestan lagu yang dipesan sama Bunda Ani yang sudah bergabung di rumah sempat. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Jadi di Topi Asli.
0: Siang kakakku, silahkan mau request lagunya siapa?
1: Bruri dulu.
0: Bruri, boleh ya. Judulnya?
1: Kasihku.
0: Kasihku. Eh apa? Kasihku.
1: Yo, bukan cintamu.
0: Kasihku bukan cintamu.
1: Ya, untuk tadi pantu sama hitam campaign.
0: Aha.
1: Pesan semua.
0: Oke, sudah sih.
1: Sudah semua di habis pantu beten.
0: Dong, pu selamat siang sudah ya.
1: Iya, oh ya.
0: Sip.
1: Oke, adikku. Sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin. Kakak juga sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih, dadu. Kakak Ape, terima kasih sudah bergabung dan requestan lagunya langsung dihadirkan. Punyanya Bruri Marantika, Kasihku Bukan Cintamu.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Bro Rima Rantika, Kasihku Bukan Cintamu, yang sudah di request sama Kakak Ape. Jadi requestan lagu yang terakhir untuk kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, karena saat ini sudah pukul 14:54 waktu Indonesia Timur ya. Dicukupkan untuk saat ini kebersamaan kita, dan kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua, dan kami juga mengajak Anda untuk menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung sepanjang kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli untuk edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung, dicoba lagi nanti ya di hari-hari yang lain. Terima kasih, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Dan kita jelang di part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, ditandai dengan dihadirkannya warta berita lintas tanah Papua edisi hari Sabtu 19 September 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, pembangunan sekolah rakyat Jayapura baru capai 5%. 4 provinsi Papua perkuat peta jalan kependudukan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
2: Ada tiga lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri, ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027, tiga lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
1: AHY mengatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah rakyat terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, 4 provinsi di tanah Papua diminta memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mendorong 4 provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN dan Beperida dari 4 provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
4: Jadi peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan Bapeda ke depan atau Baperida di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan, pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
5: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di MAPI, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
3: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dan diperluas di Papua. Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi daerah melalui pendampingan generasi muda. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dan diperluas di Papua. Fakhiri berharap keterlibatan generasi muda tidak hanya berfokus pada sektor pertanian. Fakhiri menyampaikan hal itu saat mendampingi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau sekolah rakyat terintegrasi di Jayapura. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam mendampingi masyarakat. Menurut Fakhiri, para patriot tidak hanya menjalankan kegiatan pendidikan, tetapi juga mendampingi kegiatan yang berkembang di masyarakat. Ia berharap program tersebut berlanjut dan melibatkan lebih banyak generasi muda pada tahun berikutnya.
6: Anak-anak cerdas yang bersekolah di daerah Jawa dengan studi yang didapat di sana bisa mereka dikirim ke Papua untuk bagaimana melihat sumber alam yang ada di Papua yang belum tergarap karena mungkin kekurangan daripada keterbatasan masyarakat ya. Dengan kehadiran mereka ini kan bisa memberikan kontribusi nyata kami lihat itu. Selain mereka mengajar, mereka juga memberikan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Itu hebat. Saya pernah ketemu di tahun lalu, di awal kami naik menuju sebagai gubernur, dan kami dengar juga sudah datang. Dan mereka ini ada di daerah spot yang sedang kami bangun daerah persawahan.
1: Fakhiri mendorong perluasan program ke sektor perkebunan, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Pendampingan tersebut diharapkan membantu masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam yang belum optimal. Fakhiri juga menilai para patriot dapat menjadi penghubung untuk memperkenalkan

0: dari persiapan memasuki dunia kerja. Mahasiswa juga mendapat informasi mengenai manfaat dan prosedur jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk langkah yang perlu dilakukan apabila menghadapi resiko selama menjalani PKL. Pemahaman mengenai perlindungan sosial diharapkan menjadi bekal mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja secara profesional. Yang terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura berbagi poin dengan Kendal Tornado FC usai bermain tanpa gol di laga kandang perdana musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Persipura Jayapura terpaksa berbagi poin saat menghadapi tim tamu Kendal Tornado FC pada lanjutan kompetisi Championship 2026-2027. Laga keduanya bermain tanpa gol di Markas Mutiara Hitam, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat kemarin. Hasil bagi Persipura ini menambah catatan 4 kali laga belum pernah menang dari pasukan Stefan Kilces. Pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi menyebut timnya belum tampil berani guna membongkar pertahanan lawan yang bermain strategi bertahan. Ia merasa hasil ini seharusnya didapatkan 3 poin pasukannya lantaran telah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan lawan.
2: Ya, pastinya semua ya, baik itu coaching staff, pelatih, pemain, semua aspek kurang puas dari hasil yang kita dapat hari ini. Tapi sekali lagi kami tetap berterima kasih atas perjuangan pemain semuanya yang sudah bekerja sampai pertandingan selesai. Ya, dengan satu poin ini kita harap jadi modal yang penting buat kita untuk di match ketika dan seterusnya.
1: Senada disampaikan gelandang Persipura Jayapura Ramai Rumaki merasa kurang puas hasil tersebut, namun ia menyatakan komitmen untuk berbenah agar mendapatkan poin maksimal.
3: Mewakili kami semua, kami juga kurang puas dengan hasil ini, tapi kami bersyukur dengan adanya satu poin ini untuk bisa membantu kita ke depannya. Pastinya di match berikut kami coba berusaha semaksimal mungkin supaya mungkin kita mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hari ini.
1: Hasil imbang ini menjadi catatan evaluasi bagi Mutiara Hitam setelah dalam 2 laga awal belum berhasil mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan yang memiliki gaya permainan berbeda. Naldi Kesaulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, mengawali lanjutan tugas kami menemani Anda di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Sudah dihadirkan beragam informasi dalam warta berita Lintas Tanah Papua yang dihadirkan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur tadi. Anda yang ketinggalan silahkan bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, berita warta berita Lintas Tanah Papua untuk hari ini edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan saat ini sudah pukul 15 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan, nanti ada selingan beberapa informasi menarik untuk Anda yang juga akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti tugasnya Mbak Rahma bareng Bung Okto selesai hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti.

Saudara pendengar punyanya Anditi, semenjak ada dirimu ya rasa-rasanya tidak ingin melepaskan juga melupakanmu. Itu dia satu persembahan lagu yang sudah kami mainkan kurang dengar Anda dan mengantarkan kita pendengar. Kini sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore saja untuk Anda semuanya yang masih terus setia pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura atau mungkin baru saja memonitor siaran kami. Ya, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati segala aktivitas yang dilakukan di kesempatan sore hari ini. Anda yang juga mungkin baru saja bangun dari istirahat siang, biasanya sudah sore seperti saat ini aktivitasnya lebih santai dilakukan ya. Yang baru saja bangun tidur siang, pasti badannya mulai segar lagi, pasti pikirannya juga perlahan siap kembali untuk melanjutkan aktivitas di sisa hari ini. Dan tidak perlu buru-buru juga melakukan banyak hal ya. Nikmati saja suasana sore di momen akhir pekan saat ini, sambil mungkin menikmati secangkir minuman hangat, sambil terus memantau siaran Pro 1 RRI Jayapura, atau sambil juga ngobrol santai dengan keluarga ya. Kalau tadi siang waktunya digunakan untuk tidur, untuk istirahat, atau untuk sekedar rebahan, sore ini bisa menjadi waktu yang tepat juga untuk kembali beraktivitas dengan lebih santai. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang berkendara, kami sapa hati-hati di jalan, nikmati perjalanan sore harinya dengan tenang, jangan buru-buru karena akhir pekan. Dinikmati mungkin sembari berkendara, sembari juga ya sekalian cuci mata katanya Mbak Rahma, cari suasana yang berbeda di luar rumah. Jadi nikmati saja rute perjalanan yang Anda lewati ya, hati-hati di jalan dan semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kami turut mengiringi Anda sampai nanti mengantarkan Anda di tempat yang ingin Anda tuju. Lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan kurang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senyumlah, syukuri hidupmu. Satu persembahan lagu penyanyi Anmes yang sudah kami mainkan ke ruang dengar Anda. Turut mengingatkan kita juga bahwa betapa berartinya satu senyuman yang kita berikan ya, karena walaupun hanya sederhana tetapi lewat senyuman, saudara pendengar, kita bisa memberikan perubahan kecil yang berarti dalam suasana hati dan hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita tersenyum, wajah kita terlihat lebih ramah ya, dan suasana kita berinteraksi juga berkomunikasi pasti dijamin ya menjadi hangat. Karena itulah ya, kita begitu dianjurkan untuk jangan sampai lupa tersenyum, karena melalui senyuman ya, saudara pendengar, ini bisa menjadi bentuk sederhana juga untuk kita menunjukkan keramahannya kita, untuk kita menunjukkan penghargaan dan perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan senyuman itu tidak selalu berarti semuanya sedang baik-baik saja. Betul, betul Mbak Rahma. Kadang senyuman justru menjadi cara sederhana untuk kita memberikan sedikit ruang ya bagi diri kita sendiri, agar kita tetap tenang menghadapi hari, walaupun mungkin saat ini kita dihadapkan dengan fase ataupun kondisi hari yang tidak baik-baik saja ya. Jadi di sore hari ini, di momen akhir pekan saat ini, tidak ada salahnya juga kita menghadiahkan senyuman untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Karena satu senyum kecil saja, percaya deh ya, bisa membuat suasana yang biasa menjadi terasa lebih hangat. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda bersama rangkaian program-program siaran kami, lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan menemani Anda di day part yang ketiga. Kini untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, tugasnya Mbak Rahma bareng Bung Okto sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, menikmati suasana sore hari di momen akhir pekan seperti saat ini, rasa-rasanya sih ya belum lengkap kalau tidak ditemani dengan lagu-lagu yang membawa kita, membawa Anda kembali pada kenangan ya. Salah satunya yang sudah kami hadirkan dari penyanyi legendaris Indonesia, Vina Panduwinata atau biasa akrab disapa Mama Ina ya, dengan suara khasnya dan lagu-lagunya yang kalau boleh kita bilang tidak lekang oleh waktu. Selain lagu September Ceria yang sudah kami mainkan ke ruang dengar Anda ya, lagu Surat Cinta Mama Ina juga ini cukup familiar, sangat familiar bahkan. Terus Burung Camar juga ya kan, lagu Kumpul Bocah Di Dadaku Ada Kamu, Logika. Ini lagu-lagu yang masing-masing lagu ini memiliki warna yang berbeda. Kisah cinta, ada unsur kerinduan hingga cerita kehidupan sehari-hari kita, jadi membuat kita begitu relate ya. Kayaknya cocok deh ketika kita mendengar salah satu saja lagu persembahan dari Vina Panduwinata, karena maknanya ataupun unsur lagunya ini tentang kisah cinta, tentang kerinduan, tentang cerita-cerita kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayaknya cocok aja, relate aja Mbak Rahma, dan masih enak untuk kita dengar hingga saat ini ya. Jadi selamat sore saja untuk Anda semuanya, dan semoga segala aktivitas Anda sore hari ini yang terus dilakukan sampai saat ini sudah pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, semoga semuanya aktivitasnya lancar-lancar saja. Yang lagi di rumah juga selamat menikmati suasana santai, yang lagi berkendara juga selamat berkendara ya, yang lagi beraktivitas, yang masih di kantor juga mungkin ya, selamat sore saja untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, semoga segera dirampungkan tugas pekerjaan kantornya dan bisa pulang menikmati momen akhir pekan, malam minggu bersama orang terkasih.

0: Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.
1: Saudara pendengar, pukul 15:56 waktu Indonesia Timur, 4 menit ke depan, pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan nanti kami selingi dengan beberapa informasi yang kami lansir untuk kebersamaan kita sore hari ini dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Jadi tetap setia bersama kami di sini, di program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, pendengar, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Saudara pendengar, satu persembahan lagu dari punyanya Yunika, Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu. Informasi waktu saat ini sudah 12 menit, saudara pendengar, kita tinggalkan dari pukul 16 sore, masih menemani Anda di day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jepara sore. Kami sisipkan beberapa informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Jika tadi Anda sempat mendengarkan dan juga menonton langsung siaran berita kami di Warta Berita Lintas Tanah Papua, dan sebelumnya juga pada pagi hari dalam Warta Berita Fajar Papua, ada informasi tentang pembangunan sekolah rakyat di Jayapura yang baru mencapai 5%. Ini informasi yang terkait juga dengan sekolah rakyat, saudara pendengar. Dari Jakarta, informasi ini kami sampaikan bahwa pemerintah, saudara pendengar, ini memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Program tersebut menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga ini tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan juga masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan, saudara pendengar, bahwa perluasan program sekolah gratis ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, dan pemerintah terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung dapat kembali mengenyam pendidikan. Devi juga mengatakan bahwa akses pendidikan gratis tersebut kini menjangkau 182 sekolah, dan angka tersebut meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaan program. Tentunya ia juga mengatakan bahwa setiap siswa yang terdaftar ini berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, dan mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan ini menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dan kita berharap pembangunan sekolah rakyat di Jayapura juga nanti bisa mencapai progres yang ditentukan. Kalau sekarang progresnya 4-5%, semoga saja nanti mencapai progres yang ditentukan agar kembali lagi ya anak-anak kita tanpa melihat status ekonomi bisa mengenyam pendidikan dan bisa menatap masa depan dengan penuh optimis. Itu dia satu informasi yang sudah kami hadirkan, kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata untuk

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi terus mengiringi setiap aktivitas Anda di suasana sore hari ini, lagu-lagu hiburan pilihan, dan juga kami selingi dengan beberapa informasi-informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami, tentu dari laman rri.co.id. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, selamat menjalani aktivitas Anda di rumah. Akhir pekan tidak selalu harus diisi dengan pergi keluar rumah. Ada banyak aktivitas-aktivitas sederhana di rumah yang juga dipikir-pikir bisa membuat tubuh kita juga bisa tetap bergerak ya, sekaligus plusnya ini bisa membantu pekerjaan rumah kita selesai. Mulai dari merapikan kamar, mulai dari aktivitas menyapu, mulai dari aktivitas mengepel, mencuci pakaian biasanya ya, atau sekedar menata kembali barang-barang di rumah yang Anda lakukan kini biar suasana rumah lebih berbeda lagi. Tentu aktivitas-aktivitas yang sederhana tetapi bisa membuat tubuh kita juga terus bergerak, yang pastinya juga tidak membuat kita duduk terus-menerus ya. Memasak juga ya, ini bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan, apalagi di momen akhir pekan seperti saat ini, bisa jadi ajang untuk mengajarkan putra-putri Anda untuk sama-sama terlibat di area dapur misalnya, atau mulai dari aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa mereka lakukan juga, semisal diajarkan menyiapkan bahan-bahan, kemudian diajarkan juga bagaimana cara mencuci sayuran. Semuanya pasti ya, aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan ini secara tidak langsung bisa membuat tubuh Anda aktif bergerak, dan plusnya juga pekerjaan rumah jadi selesai. Dan penting juga aktivitas-aktivitas ini Anda lakukan sembari Anda melibatkan anggota keluarga tercinta, semisal putra-putri Anda ya. Kalau memiliki waktu lebih, bisa mengisinya waktu sore hari ini dengan sekedar melakukan aktivitas fisik alias berolahraga yang ringan-ringan saja, sembari meregangkan otot ya, berjalan bolak-balik di dalam rumah juga, atau melakukan gerakan naik turun tangga juga boleh. Yang penting membuat tubuh Anda tetap aktif bergerak dan tidak duduk terus-menerus saja ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Masih terus kami hadirkan lagu-lagu hiburan pilihan dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara, dan nanti akan kami terus update pula informasi untuk Anda dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Kali ini satu persembahan lagu kembali mengalun merdu di ruang dengar Anda, mengantarkan kita saat ini sudah pukul 16 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Yeah.

Karena Sesayang punyanya Near featuring Dian Soroya. Kalau sudah sayang tuh kayaknya sulit ya untuk berpindah hati. Selamat sore untuk Anda semuanya yang baru saja mungkin memantau siaran kami. Selamat bergabung. Lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan. Ada selingan berbagai informasi juga untuk Anda yang terus kami hadirkan menemani segala apapun aktivitas yang saat ini tengah Anda lakukan. Dan satu informasi kembali kami update untuk Anda dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Ini diinformasikan bahwa Presiden Prabowo ini ungkap ada 95 korporasi yang terindikasi melanggar karhutlah. Informasi lengkapnya untuk Anda, saudara pendengar, dari Jakarta, diinformasikan Presiden Prabowo Subianto ini mengungkap adanya 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan alias karhutlah. Presiden lantas meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Presiden mengatakan bahwa laporan mengenai 95 korporasi tersebut, saudara pendengar, ini diterima dari Kapolri. Kepala negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut, dan ia meminta aparat untuk tidak ragu menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Pencabutan izin tersebut ya, ini menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab terhadap karhutlah. Selain sanksi administratif, saudara pendengar, Presiden juga meminta unsur pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran untuk tetap diproses. Pemerintah juga sebelumnya telah menegaskan bahwa penanganan karhutlah ini mencakup penindakan terhadap korporasi-korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui mobile application. Yang belum unduh, silahkan diunduh melalui Play Store juga App Store. Jadi Anda dimanapun berada, Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura asalkan Anda punya paket data. Mau dimanapun Anda ya, dan sejauh apapun Anda pergi, Anda bisa terus mendengarkan siaran kami RRI Jayapura melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan selamat sore juga untuk Anda semuanya yang tengah pantau melalui radio streaming yang diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Memang bisa Mbak Rahma, bisa dong ya, website ataupun portal berita kami itu selain menyajikan beragam berita ataupun informasi untuk Anda, bisa sekalian juga Anda turut mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Canggih ya, canggih zaman sekarang. Selamat sore untuk Anda semuanya. Sudah pukul 16:46 waktu Indonesia Timur ya, yang mungkin baru saja pulang dari tempat aktivitas, buru-buru pengen mandi sore katanya Mbak Rahma ya. Memangnya kapan waktu yang tepat untuk kita mandi sore? Sebenarnya ada aturannya nggak sih? Nanti informasinya akan dihadirkan untuk Anda sesaat lagi ya, selepas dan seusai satu persembahan lagu berikut ini kami hadirkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 50 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore. Dan terkait dengan informasi yang coba kami hadirkan untuk Anda sore hari ini tentang memangnya ada waktu yang ditetapkan kah? Pastinya yang terbaik mungkin bisa dibilang seperti itu. Kapan waktunya kita mandi sore ya? Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Nah ternyata ya, kapan waktu tepat untuk mandi sore ternyata tidak memiliki waktu yang baku ya, yang wajib untuk semua orang, tidak ada patokannya ya, karena waktu yang tepat bisa disesuaikan dengan aktivitas kita, dengan kondisi tubuh kita, dan tergantung juga dengan cuaca. Jika seharian ini Anda sudah beraktivitas di luar rumah, maka mandi setelah begitu Anda sampai di rumah dapat membantu membersihkan keringat, debu-debu ya kan, juga kotoran yang menempel di tubuh Anda. Tetapi kalau Anda baru saja selesai melakukan aktivitas fisik alias berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat, sebaiknya ya beri waktu untuk menurunkan suhu tubuh Anda, dinormalkan dulu suhu tubuh Anda, napas Anda sebelum Anda nanti mandi sore. Dan untuk suasana sore di momen akhir pekan seperti saat ini, ketika Anda ingin mandi saat ini menjelang petang ya, ini juga bisa menjadi bagian dari rutinitas untuk menyegarkan tubuh setelah Anda apalagi beraktivitas sejak pagi hari tadi ya. Airnya yang digunakan yang sebisa mungkin membuat tubuh Anda juga tetap nyaman suhunya. Kemudian setelah mandi juga pasti ya tubuh Anda akan terasa lebih segar. Jadi Anda bisa melanjutkan lagi aktivitas sore hari ini dengan suasana hati yang lebih nyaman karena tubuh Anda sudah segar. Apalagi malam minggu ya, mungkin sudah punya schedule ingin ngajak keluarga ke mall mungkin, atau sekedar cuci mata, sudah mandi, sudah siap kini. Jadi tinggal eksekusi saja ya rencananya. Itu dia informasinya yang sudah dihadirkan kembali, informasi ringan tetapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, yang kami lansir kembali tentu dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id.

0: Digga Ding Song.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 17:17 waktu Indonesia Timur, dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dari Bantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Sampai kita jelang nanti pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, bersama rangkaian siaran kami yang terus hadir menemani Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang bersama pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan senandung-senandung religi Islami sembari kita jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini, yaitu pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi diinformasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Senandung religi Islami kami hadirkan menemani Anda, mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Bersama Pro 1 RRI Jayapura, kami hadirkan kini senandung-senandung religi Islami ke ruang dengar Anda.

saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya pada pukul 17.37 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah pukul 17.53 waktu Indonesia Timur. Dan Anda mungkin baru saja selesai menunaikan ibadah salat maghrib, atau Anda baru saja akan memulai ibadah salat maghrib. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal-amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang Anda panjatkan dijabah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pukul 17.54 waktu Indonesia Timur, pendengar, akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas kami menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Selepas Mbak Rahma nanti ada Bung Agus Setiawan yang gantian temani Anda, menemani malam minggu Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan sampai di sini tugasnya Mbak Rahma menemani Anda, sekaligus Mbak Rahma pamit ya. Seusai ini, setelah siaran hari ini, Mbak Rahma akan cuti. Jadi kita jumpa lagi nanti ya di pertengahan bulan Oktober. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Okto. Kami berdua pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiaran saya Gusti untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini, di mana tentunya kita semuanya di 19 September 2026 beragam program-program acara yang tetap terus hadir untuk menemani Anda semuanya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan kita sejak pagi, siang, bahkan hingga di malam ini. Anda tetap terus satu hati bersama Pro 1 yang tetap mengudara untuk Anda. Dan mendengar beragam informasi hadir untuk menemani Anda semuanya di saat ini pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, waktu di mana biasanya semuanya dengan keluarga tercinta untuk kembali mempersiapkan diri, mungkin lagi akan menjalankan beberapa kegiatan santai di rumah, dan mungkin ada yang akan kembali mengais rezeki juga mungkin ya. Ya, semoga laris manis untuk rezekinya, untuk dagangan Anda yang biasanya di malam minggu menjadi momen yang cukup spesial juga tentunya untuk beberapa warga yang akan melewati dengan keluarga tercinta semuanya. Dengar beragam informasi hadir untuk menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya sejumlah informasi dalam warta berita Gema Papua untuk Kurir 1 Papua akan hadir pastinya untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya,

Iya, pendengar, di manapun Anda berada, ada informasi duka yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya untuk perhatian Anda sejenak dalam kebersamaan kita di ruang layanan masyarakat untuk saat ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi duka dari anak Yusuf Papua Rumabar dan Tinus Bonai tiba di Arga Pura Jayapura yang ditujukan kepada Ketua dan Staf Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Direktur dan Staf Kantor Percetakan GKI Klufkam Jayapura, anak mantu Franky Muguri dan kedua cucu Baldus dan Grace Muguri di Manokwari, Papua Barat. Ikatan Keluarga Besar Babie Oser Rosim Ano Sasari Perkasa Jayapura Biak Nabire Manokwari Sorong. Ikatan Keluarga Besar Morin Kampung Owi di Jayapura. Ikatan Keluarga Besar Waromi Wondi Woi Kampung Menawi di Jayapura serta Andai Tolan di mana saja berada. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Yan Rumabar, pensiunan karyawan percetakan GKI Sinode GKI di Tanah Papua, pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 10 pagi di rumah Argapura Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2026. Ibadah pelepasan di rumah duka pada jam 12 siang. Ibadah pemakaman di TPU Buperwena Kota Jayapura jam 1 siang. Demikian informasi duka dari anak Yusuf Papua dan Titus Monai di Argapura Jayapura.

selanjutnya pendengar, berita duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari keluarga Onim Kondororik. Ditujukan kepada keluarga besar Onim Kondororik di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Teminabuan. Ikatan Keluarga Besar GKI Alfa Wasar di Jayapura, Sorong, dan Teminabuan, Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Bethlehem di Wamena, Keluarga Besar SDYPK Lahai Roy Hong Hong di Wamena, Persekutuan Anak dan Remaja PAR Kairos Abepura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia ibu terkasih Federica Kondororik, istri dari almarhum Bapak Joshua Onim, pada hari Jumat 18 September 2006 pukul 10.12 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Ramela, Koya Barat. Sementara jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Engros, Kamkei, Abepura, nomor 14. Untuk rencana pemakaman ini masih menunggu informasi dari pihak keluarga. Demikian pendengar, untuk informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat meneruskan informasi duka ini kepada pihak keluarga yang dituju dan keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Pelayaners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPP Unit Pelaksana Proyek Papua.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Pelayaners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Pro 1 RRI Merauke guna mengikuti Warta Berita Gema Papua Korwil 1 hadir untuk saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen khususnya untuk umat Advent yang ada di Kota Jayapura pada pukul 19.30 menit untuk Indonesia Timur. Sesaat lagi, setelah tadi kita telah ikuti bersama untuk informasi dalam Warta Berita Gema Papua ya, dan tentunya kembali bersama kami di Pro Satria Jayapura dengan beragam program acara yang akan hadir untuk menemani Anda

Iya, benar. Beberapa saat lagi kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen, khususnya untuk umat Advent, dengan judul Sempatkan Waktu Untuk Mencari Tuhan, yang akan disampaikan oleh Edo Takerbak STH untuk kebersamaan kita di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur.

Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura di mana saja kita berada. Senang di mana kita bisa jumpa kembali dalam acara Mimbar Suara Nubuatan bersama saya Pendeta Edo Takerbak. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan melalui mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan menggunakan waktu yang indah bersama dengan Tuhan dalam acara mimbar suara nubuatan. Kami akan mendengar pekabaran firman-Mu bersama-sama dengan kami beberapa menit ke depan pada malam hari ini. Perluan kami adalah Roh Kudus-Mu menerangkan firman untuk kami mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul mimbar suara nubuatan kita pada malam hari ini, saya beri judul Sempatkanlah Waktu Untuk Mencari Tuhan. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita atau mimbar suara nubuatan kita pada malam hari ini terambil dalam Alkitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Saudaraku, bunyi dari ayat Alkitab Yesaya 55 ayat 6 adalah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tahukah saudara, saat ini dunia dalam keadaan tidak aman. Bencana alam terjadi di mana-mana, peperangan, kelaparan, gempa bumi, tsunami, kebakaran, pembunuhan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi yang telah mengganggu konsentrasi kehidupan kita, bukan? Pada peristiwa ini, kita melihat bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi mungkin saja akan membuat kita bertanya-tanya. Pada saat gempa bumi, pada saat peperangan, kebakaran, kita bertanya, dapatkah orang mencari Tuhan di momen-momen atau peristiwa-peristiwa seperti itu? Dalam kondisi seperti itu, adakah yang terlihat duduk sejenak lalu memikirkan Tuhan? Saya pikir jarang terlihat. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada peristiwa yang pernah terjadi di Perjanjian Lama, di mana ada sebuah peristiwa besar terjadi kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, di mana pada tahun 721 sebelum Masehi terjadi pembuangan dan penawanan besar-besaran. Nah, tujuan dari pembuangan ini adalah untuk melenyapkan kesadaran nasionalisme atau identitas politik. Nah, saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang ikut ditawan pada waktu itu, berpendapat bahwa ini adalah masalah teologis. Saudara, pemirsa dimanapun saja kita berada, benar, pada kondisi itu Allah menetapkan Nabi Yesaya untuk menyerukan suara Tuhan. Suara Tuhan dalam bentuk penghiburan, suara Tuhan dalam bentuk panggilan keselamatan, suara Tuhan dalam bentuk pemulihan, suara Tuhan dalam bentuk undangan bagi umatnya yang berada di tengah-tengah penderitaan dalam masa pembuangan. Suara Tuhan itu berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini sebuah undangan dari Tuhan kepada umatnya pada saat mereka berada dalam masa pembuangan. Masa yang sulit, masalah yang mungkin saja mendatangkan stres, masalah yang mungkin saja mendatangkan ketegangan, undangan Tuhan datang kepada mereka. Tahukah saudara, undangan yang sama tentunya datang kepada saya dan saudara. Undangan ini dalam Alkitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 55 ayat 6 ini memberikan 4 hal penting. Yang pertama, undangan ini ditujukan kepada umatnya yang membutuhkan pemulihan. Kalau di antara saya dan saudara membutuhkan pemulihan, undangan ini datang kepada saya dan saudara.
apa bunyi undangan? Carilah Tuhan selama ia dekat. Ya. Bangsa Israel telah mengalami penderitaan yang begitu berat pada masa pembuangan. Itulah sebabnya panggilan Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 bukan sekedar ajakan untuk mencari Tuhan secara umum, tetapi sesungguhnya merupakan undangan Allah agar umatnya kembali kepadanya. Bagian yang kedua, Allah membuka kesempatan untuk umatnya agar datang kepadanya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dalam Yesaya pasal 55 dan ayat yang ke-7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan ranjangannya. Nah, saudara, kelanjutan daripada ayat Alkitab itu berbunyi, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku yang Yesus kasihi, panggilan di sini adalah cari Tuhan. Berarti berbalik dari kesalahan, berbalik dari dosa, berbalik dari keraguan, berbalik daripada hal-hal yang menjauhkan saya dan saudara dari Tuhan. Artinya, kembali kepada Allah. Bagian yang ketiga, selama ia berkenan ditemui. Ya, kapan manusia menemui Tuhan? Atau kapan Tuhan menemui manusia? Selagi saya dan saudara masih hidup. Pemirsa, pencinta Radio Republik Indonesia, Jayapura, selagi saya dan saudara masih hidup, kita dapat menemui Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah tidak ada nafas atau dalam keadaan mati, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan tidak akan bertemu dengan kita. Artinya, kesempatan untuk menerima kasih karunia dari Tuhan tidak boleh dianggap remeh atau disia-siakan. Bagian yang keempat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sahabat pencinta Radio Republik Indonesia Jayapura, di mana saja kita berada, di sini kita lihat bahwa Allah atau Tuhan yang kita percaya bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak peduli, tetapi Allah yang dekat dengan kita, Allah yang peduli dengan kita. Tetapi ia dekat kepada orang yang datang kepadanya. Pertanyaan bagi kita, maukah kita datang kepada Yesus? Sebagaimana Alkitab 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dikatakan, mendekatlah maka aku mendekat kepadamu. Saudaraku yang Yesus kasihi, pertanyaan bagi kita adalah, dengan cara apa kita datang kepadanya? Doa, baca firman Tuhan, beribadah dengan rajin, dan rajin melakukan hal-hal yang baik dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali, inti pesan dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan sekarang karena ia sedang membuka pintu kasih karunia-Nya. Jangan membuat keadaan menjadi berubah, atau jangan membuat keadaan menjadi lambat, dan pada akhirnya kita mati, kita tidak dapat mencari Tuhan. Kesimpulan mimbar suara nubuatan kita pada malam hari ini adalah, sempatkan waktu untuk Tuhan. Ya, sempatkanlah waktu untuk Tuhan. Mari mencari Tuhan. Artinya, utamakan Tuhan dalam kehidupan. Ada bencana, ada kelaparan, ada kebakaran, duduk dan mencari Tuhan dalam momen tersebut. Yang berikut, bersukacita kepadanya. Datanglah melalui doa-doamu. Kembali kepadanya. Tinggalkan sifatmu yang membuat Anda berdosa. Tinggalkan dosa-dosa dalam hidup. Panggilan kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, kesempatan terbesar dalam hidupmu bukanlah kita menemukan Tuhan, tetapi ketika kita mau dan siap merespon panggilan Tuhan saat Dia memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu saat bangsa Yehuda, bangsa Israel berada dalam pembuangan. Allah selalu siap menunggu ketika mereka datang. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang peduli.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang peduli. Ini doa kami, memberkati kami semua pada malam hari ini dalam segala aktivitas kami, memberkati pribadi, keluarga, dan sanak saudara kami, adalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama untuk mimbar agama yang telah hadir menemani Anda. Saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Agama, informasi dalam kebersamaan kita hingga pukul 21 kami akan hadirkan informasi-informasi ringan yang tentunya informasi terkini. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk berbagi informasi sesaat lagi.

sekilas informasi kami lansir di rri.co.id. Pendengar, Pemkab Nugah serahkan santunan 100 juta rupiah untuk keluarga. Pemerintah Kabupaten Nugah menyerahkan santunan sebesar 100 juta kepada keluarga almarhum Aris Sanda. Santunan diserahkan Bupati Nugah Yoas Beon kepada pihak keluarga saat berada di Kenyam. Penyerahan santunan menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Nugah kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebelumnya, Sinta Bilolo, istri almarhum bersama pendamping, tiba dievakuasi dari distrik Mua menggunakan dua helikopter Bird penerbat. Rombongan kemudian menuju Mapolres Nugah untuk transit dan bertemu dengan unsur Forkopimda Kabupaten Nugah. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, pemerintah daerah bersama TNI Polri, perwakilan guru dan tokoh agama menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Doa bersama juga dilakukan sebelum keluarga melanjutkan perjalanan menuju Wamena. Dukungan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian pendampingan terhadap keluarga hingga melanjutkan perjalanan ke Wamena. Telah sekilas informasi pendengar, Pemkab Nugah serahkan santunan 100 juta rupiah untuk keluarga. Kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Iya, saudara berdengar dimanapun Anda berada. Kali ini nih, Gubernur Papua Matius Devahiri meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Ia menilai konektivitas antar wilayah diperlukan untuk membuka akses masyarakat di daerah pedalaman. Fahiri menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi infrastruktur dan pembangunan wilayah Papua. Rakor berlangsung di kantor Gubernur Papua Jayapura, Jumat 18 September 2026. Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dari 6 provinsi serta 42 kabupaten kota. Fahiri mengatakan koordinasi diperlukan untuk menyamakan arah pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Menurutnya, pembentukan sejumlah daerah otonomi baru membuat kebutuhan koordinasi semakin besar. Fahiri menyebut 7 isu strategis masih dihadapi dalam pembangunan Papua. Isu tersebut mencakup ketimpangan wilayah, layanan publik, hak wilayah, konektivitas, bencana, pusat pertumbuhan dan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan peringat pemerintah daerah mendorong percepatan konektivitas untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan jalan dinilai dapat membantu akses masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah. Selain konektivitas, pendengar, Fahiri mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan pusat pertumbuhan melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Fahiri juga mendorong kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua melalui penguatan komoditas lokal, penguatan kelembagaan masyarakat dinilai perlu berjalan bersama pengembangan ekonomi daerah. Fahiri menyebut Papua juga menjadi pusat pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari 5 provinsi lainnya. Banyak generasi muda dari berbagai wilayah datang ke Jayapura tentunya untuk mengakses pendidikan. Karena itu, pendengar, ia berharap pemerintah pusat memperkuat layanan pendidikan kesehatan dan lapangan kerja bagi generasi muda Papua. Dukungan tersebut diperuntukkan untuk memperkuat peran Papua sebagai salah satu pusat aktivitas di tanah Papua. Fahiri berharap hasil rakor diteruskan melalui program konkret di masing-masing daerah. Menurutnya, pembahasan harus diikuti langkah implementatif yang dapat dirasakan masyarakat. Informasi ini kami lansir dari ri.co.id Jayapura.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Iya, perkara perlu diketahui bahwa pemerintah ini membuka 174 formasi guru dan tenaga kependidikan sekolah Indonesia di luar negeri, SILN, serta pendidik tetap Community Learning Center, CLC, 2026. Seleksi tersebut mengarah ditujukan memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan sesuai formasi, kompetensi, dan karakteristik satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut mendengar ada 42 formasi tersedia untuk SILN, terdiri dari 39 guru dan 3 tenaga kependidikan, sementara 132 formasi lainnya diperuntukkan bagi pendidik tetap CLC di Malaysia. Sebanyak 112 formasi CLC dialokasikan untuk Sabah dan 20 formasi untuk Sarawak, Malaysia. Pembukaan formasi tersebut ditunjukkan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikdasmen Temu Ismail mengatakan penugasan di SILN dan CLC membutuhkan kompetensi sekaligus komitmen pengabdian. Menurutnya calon pendidik juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang berbeda. Ia mengatakan pendengar lingkungan pendidikan di luar negeri dapat menjadi ruang bagi guru mengembangkan kemampuan. Pengalaman tersebut juga dapat memperluas wawasan pendidikan dalam menjalankan tugas profesional. Temu menekankan proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel. Seleksi juga harus mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan satuan pendidikan di lokasi penempatan. Kepala Bagian Kerjasama dan Fasilitas Internasional Kemendikdasmen Lukmanul Hakim mengatakan penugasan memberikan pengalaman internasional bagi pendidik. Pendidik juga memperoleh kesempatan berinteraksi secara global dan mengembangkan kompetensi profesional. Terkait kesejahteraan pendengar, Lukmanul menjelaskan honorarium mengacu pada satuan biaya masukan lainnya yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Ia mengatakan honorarium ini mencakup sejumlah komponen selama masa penugasan. Komponen tersebut meliputi biaya hidup, tempat tinggal, jaminan sosial, asuransi, kecelakaan, pajak, dan lembur. Masa penugasan guru non-ASN berlangsung 2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Perpanjangan juga mempertimbangkan kebutuhan sekolah di lokasi penempatan. Pelamar harus berstatus warga negara Indonesia non-ASN dan berusia maksimal 45 tahun. Mereka juga harus memenuhi kualifikasi formasi, kemampuan bahasa Inggris, serta persyaratan integritas dan kelayakan penugasan. Kemampuan bahasa Inggris juga dapat dibuktikan melalui TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5,0. Persyaratan khusus juga diberikan, diberlakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan lokasi penempatan. Pendaftaran berlangsung secara daring, pendengar, sejak 14 September sudah dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui laman resmi GTK Kemendikdasmen. Seleksi tidak dipungut biaya dan setiap pelamar hanya dapat memilih satu informasi. Maksud kami satu formasi, ya, pendengar. Nah, itulah sekilas informasi, pendengar. Kemendikdasmen ini buka 174 formasi guru untuk SILN dan CLC. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ya pendengar dimanapun anda berada, tiba saatnya tentunya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada seperti itu, jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
1: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
0: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
2: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
5: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redbulog.
5: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
7: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu lah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
3: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
5: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
6: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet. sakit kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
5: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
7: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
5: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, benar, dimana Anda berada, baru saja dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional yang telah kami siarkan untuk Anda. Saat ini 36 menit meninggalkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tentunya sejenak dengan beberapa musisi-musisi tanah air, mancanegara pun juga hadir. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat mini drama akan mengudara pastinya untuk kebersamaan kita. Selamat bermalam minggu semuanya. Selamat menikmati suasana santai yang penuh sukacita untuk malam ini, yang mungkin berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman juga. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga Anda lewati. Ya, pastikan tentunya semuanya bisa dapat berjalan lancar ya. Pada semuanya penuh sukacita dengan penuh kebahagiaan. Semoga juga kami mengisi di ruang dengar Anda ini. Ada beberapa musisi-musisi yang mungkin Anda sukai, Anda senangi dengan karya-karya lagu yang hadir juga untuk menemani Anda.

Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya mini drama hadir untuk kebersamaan ini dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Semoga saja di malam minggu ini tidak ada yang pulang terlambat ke rumah ya. Walaupun mungkin ini malam minggu, katanya waktu yang cukup panjang. Bukan panjang waktunya, karena waktu tetap sama, 24 jam sehari. Kita langsung saja untuk dengarkan produksi RRI Antikong.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo Pak Harun, Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih Pak, habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah parah sih Pak.
1: Kalian ini ya anak-anak muda, muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah bener tuh, emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus Pak.
1: Perang lawan siapa sih Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh Mai.
4: Itulah Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya gimana gak dibandingin Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri Pak.
4: Kenapa tuh Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus abang rasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya mikir, sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih Pak.
1: Iya Mai, rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam tuh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

ya, yang kita lewati di malam minggu berpengaruh terhadap kegiatan untuk menjalankan ibadah pada esok hari. Semoga tidak. Dan selamat malam tentunya untuk Anda yang lagi mempersiapkan segala bentuk keperluan pada kegiatan pada esok hari, khususnya para majelis jemaat yang biasanya mempersiapkan jalannya ibadah, perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, apa kabar semuanya? Biasanya malam hari juga sudah mempersiapkan firman Tuhan yang akan dibawakan pada esok hari ya. Begitu pula juga tentunya untuk anak-anak kita yang akan mengikuti kegiatan di gereja masing-masing, tentunya sebagai orang tua sudah saatnya untuk menanyakan kabar anak-anak kita yang mungkin belum tiba di rumah, dan bisa mengajak mereka untuk segera kembali agar bisa mendapatkan istirahat yang cukup sehingga dapat bangun pagi. Karena kalau kita banyak begadang tentunya juga akan cukup mempengaruhi terhadap kesehatan. Dan kami pun juga menemani Anda di suasana malam minggu ini untuk membuat Anda lebih rileks pastinya, diisi dengan beberapa musisi-musisi tahun 80-an, 90-an, bahkan tahun 2000-an pun juga ada, hingga tuntas nanti pastinya. Dan selamat malam, selamat bermalam minggu untuk semuanya.

Iya, saudara pendengar, untuk kebersamaan kita di suasana malam minggu ini ya, Anda mungkin sudah mendengarkan beberapa musisi-musisi tanah air yang tidak asing tentunya untuk kita dengarkan. Tapi tahukah Anda pendengar terkait tentang perkembangan musik AI? Perkembangan musik AI di dalam keseharian mungkin Anda pernah mendengarkan di berbagai platform media yang muncul dan begitu mendapatkan perhatian ya pemirsa atau penonton yang luar biasa. Dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini tentu menjadi bagian ancaman bagi para pencipta musik, dan itu sudah terjadi hari ini dan begitu dirasakan juga ya untuk dari beberapa kalangan, bahkan dari beberapa musisi-musisi yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Dan memang pendengar, di beberapa tahun terakhir ini memang telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia musik-musik yang memang sebelumnya sepenuhnya itu bergantung kepada kreativitas dan kemampuan manusia, kini dapat dibantu oleh teknologi AI. Dengan perkembangan tersebut pendengar, seseorang bahkan dapat menghasilkan melodi, lirik, aransemen, suara vokal hingga sebuah lagu secara lebih cepat dan ya dengan bantuan teknologi. Siapa saja bagi Anda yang tidak bisa bernyanyi, tidak bisa memainkan alat musik apapun itu, tetapi ketika Anda mampu mengoperasionalkan komputer dan mempelajari terkait tentang AI, maka Anda bisa menjadi pencipta lagu, Anda bisa mengaransemen musik, ya itu sangat mudah. Nah memang pendengar, pada awalnya terkait tentang teknologi komputer dalam musik itu lebih banyak digunakan sebagai alat bantu merekam saja, mengedit, mengelola suara. Namun perkembangan kecerdasan buatan membuat teknologi ini tidak lagi hanya menjadi alat untuk mengelola karya yang sudah dibuat oleh manusia. Ternyata AI mulai mampu mempelajari pola-pola musik dan menghasilkan karya baru berdasarkan perintah atau data yang diberikan kepadanya. Kondisi ini membuat proses penciptaan musik menjadi semakin mudah dan terbuka bagi banyak orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan sama sekali musik secara profesional. Iya, salah satu contoh lagu yang cukup fenomenal yaitu yang pernah dibawakan, dinyanyikan di tanggal 17 Agustus baru-baru ya. Ya, tentang Veronica. Tahukah Anda bahwa itu adalah hasil buatan AI sih? Ya, sehingga bisa viral. Dan syukurnya yang buat itu bisa bernyanyi. Dan ada yang tidak bisa bernyanyi, yang tidak bisa bermain alat musik, itu bisa. Banyak beberapa lagu-lagu mereka bahkan meledak, banyak disukai dan banyak ditonton bahkan. Nah ini menjadi ancaman betapa besarnya pengaruh terkait tentang dunia teknologi, apalagi berbicara terkait tentang AI. Salah satu contoh ya, pekerjaan yang akan hilang ya sudah terasa sekarang, yaitu para pencipta lagu. Begitu juga dengan jasa-jasa selanjutnya yang akan mengalami degradasi. Percaya atau tidak percaya pendengar, beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sering sampaikan terkait tentang perkembangan teknologi yang mempengaruhi beberapa profesi. Bahkan profesi kami di sini pun itu pun juga terancam sebagai seorang penyiar. Kedepan mungkin tidak akan ada lagi penyiar. Kedepan, bahkan hari ini juga sebenarnya sudah bisa gak ada penyiar lagi untuk berbicara langsung atau live, tapi semuanya dalam bentuk AI. Bahkan juga Anda bisa menyaksikan di berbagai media juga sudah mulai ada presenter atau yang lagi membaca berita dalam bentuk AI. Pekerjaan akan semakin menipis, semakin berkurang karena kecanggihan alat-alat teknologi. Menjadi pertanyaan selanjutnya, anak-anak kita, apakah mereka menjadi penonton? Lalu apakah kita akan memberikan mereka cukup bekal untuk menghadapi dunia teknologi yang begitu pesat? Ternyata
kita harus mempersiapkan anak-anak kita tidak hanya sebatas mereka adalah korban dari keadaan perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana anak-anak kita, kita mulai sekarang untuk memperkenalkan mereka dengan teknologi, dengan alat-alat canggih yang ada, yang dapat mempengaruhi, bahkan bisa dapat mendukung atas setiap pekerjaan. Paling kurang, perkenalkan mereka dengan komputer, perkenalkan mereka dengan laptop. Kalau ada berkat, ada rezeki, anak-anak sekolah kita tahu membutuhkan itu, sehingga kita menyisihkan setiap penghasilan kita, tambahan-tambahan kita, agar mereka juga bisa mempelajari perkembangan teknologi yang ada. Hari ini sekarang yang menjadi ya yang menjadi bom waktu untuk terkait tentang bagaimana kemudian kedepannya ini akan mempengaruhi kehidupan manusia, ya, yang sangat-sangat tidak disangka oleh manusia hari ini, yaitu perkembangan teknologi. Di luar sana mungkin sudah, ya kita di sini masih main Facebook kalau saya lihat, dan di luar sana sudah tidak main Facebook lagi di wilayah Jabodetabek. Bahkan mereka lebih meningkat dengan menggunakan berbagai layanan platform media sosial lainnya yang bahkan bisa memberikan mereka lebih banyak cuan atau rezeki buat mereka. Nah sekarang juga kita lihat banyak orang yang gak bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan cuan, padahal mempunyai karya-karya yang ada. Banyak para pekerja-pekerja seniman juga ya, yang mungkin ya kurang paham terkait tentang teknologi, itu terkalahkan sekarang dengan orang yang tahu teknologi. Soal tapi yang menjadi pembedanya adalah terkait tentang rasa dari sebuah lagu ketika diciptakan. Banyak sekali pertentangan ya, terkait tentang bagaimana kemudian AI ini bisa menggantikan pekerjaan para seniman musik khususnya. Banyak sekali. Dan beredar sekarang di platform YouTube, coba Anda lihat, pasti ada salah satu akun-akun yang kita biasanya ingin dapatkan informasi lain sebagainya, itu pasti akan ada disuguhkan dengan musik AI. Nah itu dia, itu rame. Apalagi kalau di cover, rata-rata lagu-lagu lama, lagu-lagu dulu itu di cover dengan AI. Tapi sangat mudah untuk membedakan AI mana yang bukan. Kalau berbicara terkait tentang AI, ya polanya hampir-hampir sama, liriknya, aransemennya, dan sangat membosankan memang, itu benar. Nah kami pun juga pendengar, ke depan di penggunaan digital, RR digital kami, kami juga berkembang dengan musik AI. Bahkan rencananya minggu depan atau ya di awal pekan mungkin, kami dipersiapkan untuk bisa menghasilkan karya AI. Artinya kami tidak bisa ketinggalan dengan hal-hal demikian. Bagaimana kemudian ini juga bisa kami suguhkan untuk yang terkait tentang musik AI ke depan, untuk kita sama-sama pelajari. Dan kita tidak bisa alergi, tidak bisa menolak, atau tidak bisa sama sekali mengtiadakan, karena keadaan hari ini sangat berputar begitu cepat. Ketika kita tidak mampu untuk bisa berada di posisi itu, maka ya kita hanya sebatas menjadi penonton. Padahal kita gak ingin menjadi penonton, kita juga mau untuk menjadi pelaku, kita juga mau untuk menjadi berkembang. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk belajar, apalagi terkait tentang AI ini. Dan mungkin banyak yang sudah mencoba menggunakan AI, bukan hanya musik, tapi lewat pekerjaan-pekerjaan yang begitu dimudahkan. Bahkan salah satu prof yang pernah saya jumpai sempat berbincang-bincang terkait tentang AI ya, menganggap bahwa AI itu perlu manusia. Iya memang benar, tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kemudian kita sebagai manusia memanfaatkan AI.
AI tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia. Benar juga. Tetapi AI dapat membantu pekerjaan manusia, itu pun juga benar juga. Sekarang kalau kita tidak mampu untuk mempelajari atau mengikuti perkembangan dunia teknologi, saya pikir kita ya jangan pernah mengeluh kalau kita tergantikan. Jangan marah-marah kalau kita tergantikan. Karena kebutuhannya adalah itu tadi. Setiap zaman mengalami perubahan dengan kebutuhannya yang akan semakin meningkat. Nah, kalau kita tidak bisa mengupgrade diri kita setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, apalagi kita malas membaca, selesai. Kita tidak bisa marah, tidak bisa harus mengeluarkan energi yang cukup banyak ya. Rugi mengeluarkan energi marah-marah karena keadaan yang telah membuat kita terdesak untuk ya, tidak digunakan. Jangan merasa kita tidak digunakan, tetapi bagaimana kemudian kita mampu untuk bisa berada di posisi-posisi itu. Persiapkan anak-anak kita, jangan sampai terlambat. Dan memang tidak ada kata terlambat memang sebenarnya. Tetapi bagaimana kemudian kemauan ini terkait tentang perkembangan AI ini kita bisa ya manfaatkan. Jangan AI yang memanfaatkan kita, kita manfaatkan AI untuk mempermudah pekerjaan kita. Dalam bidang pekerjaan itu sudah sangat dirasakan. Bahkan ini mungkin tinggal beberapa tahun ke depan, 5 mungkin 7 tahun ke depan, banyak para pekerja-pekerja itu sudah digantikan dengan humanoid. Humanoid ini adalah robot pendengar, di mana banyak ya perkembangan dunia teknologi, pekerjaannya digantikan dengan teknologi robot. Bahkan beberapa waktu yang lalu Cina membuat sebuah pekan olahraga mempertandingkan cabang olahraga seperti manusia lakukan kepada robot, lomba lari bahkan robotnya. Begitu pula juga terkait tentang profesi ya, ketika terjadi kejadian kebakaran itu tergantikan petugas pemadam kebakaran, tergantikan dengan robot sekarang. Hari ini mungkin tidak, tapi kita tidak akan bisa menolak ketika waktunya telah tiba nantinya untuk tergantikan. Apakah kita akan marah atau seperti apa? Menolaknya enggak bakalan bisa menolak. Dulu tidak punya kendaraan, dulu kita masih menggunakan kuda. Banyak yang mengeluh, banyak yang menolak bahkan. Ya, untuk ketika kuda tergantikan dengan alat mesin. Teknologi pertama kali mobil diciptakan, banyak yang marah-marah karena sudah tidak bisa mengurus kuda lagi, kuda mereka sudah tidak laku lagi, ya kan? Dulu juga begitu, ketika melihat banyak yang belum menggunakan kendaraan mobil, ya banyak mungkin perlu untuk belajar bagaimana kemudian bisa naik mobil. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi itulah sekali lagi bahwa perkembangan dunia teknologi, khususnya di musik yang kami sampaikan malam hari ini, ini merupakan bagian ancaman bagi yang tidak mau belajar terkait tentang perkembangan teknologi, khususnya musik AI. Semoga saja informasi ini bisa lebih menambah wawasan pengetahuan kita semuanya terkait tentang perkembangan teknologi, khususnya di perkembangan musik AI.

Ya baik pendengar, kami hadir lewat jazz musik untuk kebersamaan kita di malam ini pendengar, diselingi dengan beberapa musisi-musisi mancanegara. Selamat malam untuk Bung Bapak John Rumbiak. Kayaknya suka dengan musisi-musisi mancanegara ya. Begitu pula juga yang lainnya sepertinya. Yuk kita dengarkan, kita tuntaskan untuk kebersamaan ini dengan beberapa musisi-musisi tanah mancanegara di jazz musik yang menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk kebersamaan kita di saat ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya tentunya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi pada esok pagi dini hari. Dan terima kasih atas kebersamaan ini Anda mengikuti setiap sajian program acara kami. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang kembali menyapa Anda atau mengudara dengan frekuensi 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Kembali menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, dan kami yang bertugas, saya Ida Susilawati bersama rekan Rivaldi Lawana. Kami temani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan nuansa religi Kristen, dengan menghadirkan informasi berita dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Kemudian kami hadir dengan informasi update terkini dalam perkiraan cuaca. Kami juga hadir dalam kidung-kidung pujian untuk menemani Anda yang akan segera menuju ke tempat ibadah. Dan juga kami hadir menemani kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini dalam siaran ibadah Minggu pagi. Baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, salve, salve. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi bersama saya Matius Wasanggai, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen Protestan, Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura di mana saja berada, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa, mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu di saat ini. Kami merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami menyadari siapakah kami ini. Kami terbatas. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Kami bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Kami perlu Tuhan melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tuntun kami. Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat memahami dan mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, coba kita jujur. Hal apa yang bisa mengubah hidup seseorang? Uang bisa mengubah gaya hidup. Pendidikan bisa mengubah cara berpikir. Jabatan bisa mengubah status kita. Tetapi Alkitab bilang atau berkata, ada satu hal yang sanggup mengubah segalanya, ialah kasih. Firman Tuhan pada saat hari ini saya beri judul kasih mengubah segalanya. Dasar Alkitab ayat utama 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama dengan gong yang berkumandang. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Ayat pendukung yang lain ada di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ada tiga hal yang diubah oleh kasih dari perenungan kita pada saat hari ini. Yang pertama, kasih mengubah hati yang luka menjadi sembuh. Manusia paling butuh disembuhkan di bagian hati. Luka karena dikhianati, diabaikan, disakiti. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Dia dikucilkan, tapi satu percakapan penuh kasih dari Yesus mengubah hidupnya. Dia lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota, mari lihat dia yang mengubah hidupku. Kasih tidak bertanya, kamu pantas atau tidak? Kasih bertanya, kamu butuh dipulihkan atau tidak? Waktu kita pilih mengasihi orang yang menyakiti kita, disitulah Tuhan mulai menjahit luka hati kita. Hal yang berikut, kasih mengubah hubungan yang rusak menjadi pemulihan. Rumah tangga retak, persahabatan putus, pelayan rebut di gereja. Penyebabnya sering adalah ego, tidak mau mengalah, tidak ada kasih. Ingat kisah anak yang hilang dalam Alkitab. Bapa tidak membela diri, dia lari, peluk, dan adakan pesta. Itu semua karena kasih. Kasih memilih memulihkan daripada membuktikan siapa yang benar. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pertanyaannya, ada hubungan siapa yang Tuhan suruh kita pulihkan dengan kasih saat hari ini atau minggu ini? Hal yang lain, kasih mengubah dunia di sekitar kita. Yesus berkata dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu khotbah paling keras tanpa kita harus berdiri atau memakai mimbar. Orang tidak akan ingat khotbah kita 3 poin, tapi mereka akan ingat waktu kita datang saat mereka sakit, waktu kita memaafkan saat kita disakiti, waktu kita memberi tanpa pamrih. Kasih sanggup mengubah kota, kasih sanggup mengubah sekolah, lingkungan pendidikan. Kasih sanggup mengubah tempat di mana kita bekerja atau kantor. Karena dunia capek dengan kritik, dunia haus akan kasih. Ada satu ilustrasi. Ada seorang guru sekolah dasar. Di kelasnya ada anak yang paling nakal. Semua guru menyerah. Tapi guru itu tiap hari tetap bilang, aku bangga kamu ada di kelasku. 10 tahun kemudian anak ini menjadi seorang dokter. Dia berkata, saya tidak ingat akan pelajaran IPA, tetapi saya ingat ada satu orang guru yang tidak menyerah mengasihi saya. Itu kuasa kasih. Kasih mengubah satu hidup, dan satu hidup bisa mengubah banyak hidup. Sebagai penutup atau aplikasi, Bapak Ibu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kasih bukan kelemahan, kasih adalah keputusan. Saat ini Tuhan bertanya kepada kita, Bapak Ibu dan saya, maukah kita mengizinkan Tuhan menyembuhkan luka kita dulu? Karena dari hati yang penuh kasih baru kita bisa mengasihi orang lain. Siapa yang perlu kita ampuni dan peluk hari ini dalam keluarga kita? Tindakan kasih kecil apa yang bisa kita lakukan
di dalam minggu ini. Ingat, kasih tidak berkesudahan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8, jabatan kita bisa hilang, uang bisa habis, tapi kasih yang kita tabur itu kekal. Tuhan Yesus memberkati kita lewat perenungan firman Tuhan pada saat hari ini. Amin. Kita berdoa, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong melalui Roh-Mu yang kudus, memeteraikan firman Tuhan ini di setiap hati kami, di setiap telinga yang mendengar renungan firman-Mu pada saat ini. Memberkati Radio Republik Indonesia, Jayapura, pimpinan dan seluruh kru dalam semua tugas tanggung jawab. Biarlah RRI ini akan menjadi media, sarana,

0: Saudara pendengar Grace Papua, dengan Selamatkan Kami, kidung pujian yang menemani kebersamaan kita dalam Nuansa Mutiara Pagi. Dan Nuansa Mutiara Pagi sudah kami hadirkan dengan sentuhan kidung-kidung pujian dan renungan pagi agama Kristen Protestan, Kasih Mengubah Segalanya, dari Bapak Matius Wasanggai. Baik, pendengar, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk Anda yang saat ini akan segera menuju ke tempat peribadatan dalam ibadah Minggu pagi. Kiranya berkat kasih Tuhan senantiasa terus mengiringi perjalanan langkah Anda memasuki Minggu kerja yang baru.
1: Inspirasi,

Iya, saudara pendengar terkasih, selamat menikmati berkat Tuhan, selamat melayani dalam mimbar gereja. Bagi seluruh hamba Tuhan, baik Bapak Ibu Pendeta, kemudian Pastor ya, dan semua yang melayani di ladang anggur Tuhan, kiranya dalam pelayanan bisa mendatangkan berkat bagi Anda, bagi keluarga, dan bagi seluruh jemaat yang tentunya rindu akan berkat dan haus akan kasih Tuhan. Ya, untuk para majelis ya, dan juga penatua syamas ya, selamat melayani untuk Anda semuanya, dan kiranya Anda bisa menikmati berkat Tuhan lewat setiap kasih pelayanan yang Anda lakukan dalam rumah Tuhan. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus menikmati berkat Tuhan lewat kidung-kidung

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini kidung-kidung pujian, dan waktulah yang mengantarkan kita menuju ke pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita Papua selintas sepekan.

0: Selamat pagi saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura mempersembahkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara, Papua Selintas Sepekan untuk edisi pagi ini akan kami hadirkan dan langsung disampaikan oleh rekan saya Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu terendah secara nasional. Pemerintah Provinsi Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan kebutuhan pokok hingga bulan Desember.
2: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
3: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Gitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang, orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, dari BPS ada. Kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Dari itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
4: Mendagri mengapresiasi.
3: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
2: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
6: Kita sudah punya yang namanya Pak Ada ketiga indah. Tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak. Jika jika saja masih tidak terus, tantang dan juga menunda-nunda rentang pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri seluruh dinas pekerjaan penuh pekerjaan saya. Capaian prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
6: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi kita ada alasan teknis, administrasi, lambat
5: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
4: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah, dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar dengan rak tersebut, kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga menyebabkan kebakaran.
1: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
4: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
1: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
2: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
7: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
2: Pelni, kata dia, saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut KPN Koops TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
8: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodab 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
1: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur, serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian, serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Koops TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Koops TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
8: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai.
6: Maka ini harus kerja keras, tidak boleh santai, terutama para OPD kolektor dan perhubungan DKK yang dibantu oleh para lurah-lurah kita. Yang komitmen kita bersama, maka ini harus betul-betul optimalkan koordinasi, sinkronisasi dengan OPD terkait dan masyarakat kita. Setiap capaian kita dari perhubungan ini, kita terhitung tergantung kepada mau bekerja, aktif atau yang pastikan bahwa semua setoran itu lewat digitalisasi, transparansi, jangan lagi ada pungutan-pungutan liar dan memperlambat penyetoran kepada kas daerah Kota karena keganti untuk Kota Jayapura.
5: Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
2: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
9: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraan yang Bapak Gubernur bilang, beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan, baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
2: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
10: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan. Dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
1: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
10: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu

0: realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
1: Kita sudah punya yang namanya payung hukum, ada legalitas. Tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak. Jika kita saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda realisasi pekerjaan kita. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai realisasi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri selagi Dinas Pekerjaan Umum. Bagaimana saya? Capaian prosentase realisasi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
1: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi kita tidak. Ada alasan teknis, administrasi, lambatnya dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada satu. Sampaikan dan wajib dijalankan oleh semua.
0: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
4: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
3: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa, maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan Dewan, baik itu badan anggaran Dewan dan komisi-komisi Dewan maupun fraksi-fraksi Dewan, untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUA PPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
3: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37.

0: 7,21 miliar, sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah, sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
2: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
3: Untuk kuota mudik gratis kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025, sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan, ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
2: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mendorong empat provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN dan Beperida dari empat provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
4: Jadi peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita wujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan Bapeda ke depan atau Baperida di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
5: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di Mapi itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
1: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujud generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
2: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
6: Ada 3 lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri. Ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027, 3 lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
2: AHY mengatakan pembangunan di 3 lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu, ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah rakyat terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian paket berita Papua Lintas sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada cuaca pagi yang cukup cerah dan indah, mengantarkan Anda untuk menuju ke tempat ibadah. Bahkan nanti setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan menghadirkan kidung-kidung pujian untuk menemani kebersamaan kita dalam ibadah jam 9 pagi.

0: apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah. Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit? Udah gitu gatel lagi.
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
1: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.

0: Saudara pendengar, kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya helikopter Chinook CH-47 Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan karhutla. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Penyiagaan helikopter ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transfer 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Hal ini dapat mengganggu layanan penting pengungsi serta mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dari staf UNRWA. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027, di mana Java United akhirnya ditaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pekan ketiga. Helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada Senin, yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Park Flight sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Mantan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
5: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
6: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
4: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
7: O11, Bobby, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
8: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
7: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk, ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung?
3: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya, asalkan sesuai dengan ketentuan, apa itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan yang kadang hanya keluarga aja, nggak sampai penyebaran yang luas.
2: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januara Fahmi melaporkan.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
6: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
9: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
10: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno, serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut. Mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
9: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
11: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
10: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Mustafa laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
12: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
13: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
12: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
14: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
12: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
1: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
15: One, two, three. We have many fans.
12: Delegasi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
15: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
12: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat Gabriel Goa dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?

0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan

0: Saudara pendengar, dalam suasana pagi hari ini, tepatnya di hari Minggu, hari yang ke-20 di bulan September 2026, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, kami kembali akan menyapa Anda dengan informasi perakiraan cuaca. Namun sebelumnya juga, selepas perakiraan cuaca, kami hadir juga dengan informasi-informasi penting dalam ruang pengumuman, tetapi juga dalam siaran ibadah Minggu pagi yang kami akan relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dari Gereja GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2 Jayapura. Bung Sofyan dan juga Bung Noron serta Bung Arens Kirihio saat ini juga tengah berada atau sementara ini dalam persiapan menuju ke pelaksanaan ibadah Minggu pagi di GKI Shalom Pasifik Indah. Baik, dimanapun Anda berada pendengar, kami kembali menyapa Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga pagi hari ini pagi yang menyenangkan dengan berkat Tuhan yang terus berlimpah untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada.
1: Sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1. Kita sudah berada pada pukul 7:37 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, kami belum tersambung dalam perakiraan cuaca BMKG wilayah 5 Jayapura. Dan sementara ini masih dirangkum oleh prakirawan dan prakirawati Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Baik pendengar, sambil kita menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah minggu pagi dari gereja sedenominasi yang ada, baik dari GKI, Katolik, bahkan juga dari gereja karismatik ya, atau mungkin dari GBI, kemudian dari Advent ya, dan semua yang sedang menikmati berkat Tuhan di edisi hari Minggu ya. Dan berkat Tuhan ini pasti akan selalu melengkapi dan menolong dimanapun kita berada. Seperti kata Clarissa Dewi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, gitu ya. Diberkati oleh Tuhan untuk semua yang mengandalkan Tuhan.

kidung-kidung pujian menemani Anda yang akan segera menuju ke tempat ibadah, tepatnya ke ibadah jam 9 pagi. Penolong dalam keselamatan.

minggu. Dan untuk Anda juga yang punya rencana untuk menikmati suasana refreshing, mungkin dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk apa-apa saja yang harus Anda bawa. Mungkin akan membawa konsumsi nasi kuning, ikan bakar, dan lain sebagainya. Silakan mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak mengurangi sukacita dan juga kebahagiaan Anda ketika semuanya lengkap dalam persiapan yang Anda lakukan.

Saudara pendengar, kidung-kidung pujian masih terus kami persembahkan untuk Anda di tengah persiapan untuk menuju ke tempat ibadah, ke gereja, rumah Tuhan untuk beribadah minggu pagi. Selamat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, dan juga mungkin sarapan pagi ya sebelum ke gereja. Dan persiapkanlah juga kendaraan Anda untuk mengantarkan menuju ke rumah Tuhan. Kami sudah mendapatkan modulasi yang sempurna dari tim siaran ibadah minggu pagi dari Gereja GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2. Di sana ada Bung Noah Kron Sumre, ada Bung Aren Skirhio, serta juga ada Bung Sofian Sopakua yang akan mengantarkan kita pada pelaksanaan ibadah minggu pagi yang kami relay langsung dari GKI Shalom Pasifik Indah tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Mengajak semua pendengar kita, umat Kristiani dimanapun Anda berada, untuk berbondong-bondong dalam ibadah minggu pagi di gereja denominasi yang ada, baik dari GKI, ya, dari Katolik, bahkan juga dari berbagai denominasi gereja. Selamat menyambut ibadah minggu jam 9 pagi dan selamat menyambut berkat Tuhan lewat ibadah yang Anda laksanakan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita akan ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang kami siarkan secara langsung dari Gereja GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

Ibadah di saat ini dilaksanakan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Cuma Tuhan, disilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.